dan Raja Puanmuda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashah Halil berkenan berangkat menghadiri forum tersebut. Forum yang membawa tema amanah hijau, perhutanan dan tanggungjawab khalifah menampilkan dua ahli panel iaitu Profesor di Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Muhammad Hasmadi Ismail serta Ketua Penolong Pengarah merangkap Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Negeri.

0: Eksplorasi Perlis.
1: Gendang Terinai merupakan sebuah kesenian muzik tradisional Perlis yang mula dikenali sebagai gendang keling. Berdasarkan kepada kesenian India kerana pengaruh bentuk gendang yang panjang dan serunainya semenjak kedatangan orang-orang India ke tanah Melayu. Pada tahun 1974, sempena pertandingan Terinai, Menteri Besar Perlis pada ketika itu, Allahyarham Datuk Jaafar Hassan telah mengumumkan pertukaran nama gendang keling kepada gendang Terinai kerana muzik ini digunakan untuk persembahan tarian Terinai. Kesenian ini begitu popular suatu ketika dahulu dari kalangan rakyat hingga ke istana raja. Ia masih diminati ramai, khususnya dipersembahkan dalam majlis-majlis perkahwinan dan keramaian. Kini ia menjadi muzik rasmi di istana sempena menyambut pertabalan raja dan hari ulang tahun keputeraan Raja Perlis. Kumpulan muzik gendang Terinai lazimnya terdiri daripada 4 orang, iaitu 2 orang pemukul gendang panjang, iaitu pengibu dan penganak, seorang meniup serunai dan seorang memukul 2 biji gong, iaitu gong jantan dan gong betina. Lagu-lagu yang sering dipersembahkan adalah lagu-lagu Melayu asli seperti Mula Pasang, Kutip Siput, Gong Panjang, Kucing Berlaga, Anak Tiong, Cinta Sayang dan Terinai.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
6: Tak perlu Encik. Nombor mangkat saja dah cukup.
5: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
7: Boleh Cik.
5: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
7: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan MyCard saja.
8: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
3: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
2: Tak lah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
3: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
2: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
3: Bukan macam tu Nani, tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
1: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang tertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perlis FM.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
7: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa.
6: Vibe Gen Z.
7: Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat, jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
6: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
8: Hi Gen Z, stress tu normal. Tapi take a break, tarik nafas, check kawan. Self care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TVPSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Nah, ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

0: Eh, khabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Terence dan juga Raja Sufi.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita bersama dengan DJ Feroz.
2: Ya. Yeah. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Okey. Dan dan juga selain daripada itu, kita bersama dengan DJ Iris Ashik FM.
3: Ya, yeah,
4: Iris, apa khabar?
3: Iris here. Iris here.
1: Alright. Yeah.
4: Alright, Aris.
1: Okay.
4: Okay, kita mulakan dengan Hisham tadi. Hisham, mungkin boleh kongsikan pengalaman Hisham sendiri ketika berekreasi di dalam kawasan hutan atau di luar lah daripada kawasan-kawasan penuh manusia ni.
1: Lain macam soalan.
0: Okay, Terence dan juga Raja Sufi. Okay, saya pertama kali mendaki adalah di Gunung Nuang, di Hulu Langat ketika itu. Okay, saya ingat di awal tahun 2000 masa itu, dan boleh dikatakan first time saya mendaki, ia mencecah 90 darjah. 90 darjah maksudnya dia menegak lah. Okay. Dan perkara yang perlu dititik beratkan adalah hormati alam sebenarnya.
4: Okay. Okay.
0: Hormati alam. Okay, itu perkara yang paling utama. Okay, dan apabila kita first time mendaki ini ataupun hiking ini, perkara yang perlu yang kita lalui, yang kita lakukan adalah kita kena ketahui track tu dahulu. Track tu macam mana terlebih dahulu. Okey, dan juga dari segi makanan, minuman kita kena bawa. Air memang kena cukup, memang kena lebih. Dan juga makanan pula kita kena bawa lebih. Pasal kita tak tahu apa yang akan berlaku di atas nanti, dan apa yang akan berlaku yang kita akan lalui semasa dalam perjalanan untuk sampai ke puncak. Itu bagi saya.
4: 90 darjah dah bukan mendaki dah, Hisham. Dia memanjat dah tu.
0: Betul, dia memang kena ada tali. Dia kena ada tali untuk kita panjat tu. Itu bagi saya, Terence dan juga Raja Sufi.
1: Memang
4: ekstrim tu. Okay. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Hisham juga kerana mencabar diri.
1: Betul.
4: Kalau kita, saya rasa saya
1: pernah hiking tak?
4: Pernah hiking biasa. Yang panjat tu tak pernah lah.
1: Oh, tak pernah. Saya pernah sekali je hiking.
4: Hiking sekali.
1: Sekali je. Sebab itu pun kawan saya ajak saya pergi ke hiking dan terus pergi ke Bohe Dulang.
4: Lepas tu?
1: Ya, lepas tu saya rasa macam wow, kawan-kawan kata macam okey, senang je. Dengan Malim Gunung kata pun okey. Rupanya 2 jam ambil masa sampai ke puncak. Tapi okeylah, Alhamdulillah. Survive. Nasib baik.
4: Baik, Jojo. Yeah. Pengalaman anda pula, Jojo, di utara tanah air.
2: Ya. Yeah.
4: Panjat gunung ke macam mana?
2: Dia sebenarnya saya ni panjat gunung pun tak pernah. Masuk hutan pun tak pernah. Tapi itulah. Mengikut pengalaman kawan-kawan lah yang bercerita. Kita dekat Place FM ni pun sebenarnya dah banyak kali memasuki Gua Kelam, satu pusat rekreasi yang cukup hebat lah di negeri Perlis. Saya rasa Raja Sufi pernah datang ke Gua Kelam hari tu kan. Tak tahulah dia masuk ke tak. Kan? Okay, trend rekreasi masuk eh. Dia ada Gua Kelam 1 dan juga Gua Kelam 2. Yang mana kalau kita nak memasuki Gua Kelam 2 ni, dia kena kena menggunakan juru pandu lah eh. Sebab dalam Gua Kelam 2 ni dia banyak lorong-lorong dia. Takut kita tersilap lorong. Tersilap lorong, keluar tempat lain. Itu bahaya dah. Baik, kita nak kongsikan jugalah Terence, saya juga Sufi, berkenaan dengan trend rekreasi alam ni sebenarnya dia dah semakin mendapat perhatian lah kan, terutamanya dalam kalangan anak muda. Dia terinspirasi lah kot kan, daripada media sosial dan sebagainya. Namun di sebalik populariti tu, statistik juga menunjukkan peningkatan kes insiden lah. Ini sesat, kecederaan dalam aktiviti pendakian, selalunya melibatkan pendakian pendaki yang baru lah. Ramai yang tak sedar hiking ataupun memasuki kawasan hutan dan sebagainya, aktiviti santai, dikatakan aktiviti santai, tapi sebenarnya memerlukan persediaan fizikal lah, persediaan mental yang cukup kuat, pemahaman asas keselamatan, itu yang utama sebenarnya. Ilmu tu kena ada. Kita tak boleh ikut trend saja. Kawan masuk, kita masuk. Bila kawan masuk, kita masuk. Kawan pergi kiri, kita pergi kanan. Itu dia masalah dia. Kan? Jadi penggunaan himat juru pandu arah ni, kita kena gunakan, dan sistem kumpulan, komunikasi lokasi sebelum pendakian. Ini memainkan peranan yang cukup besar lah bagi mengurangkan risiko sebenarnya. Dan setiap trail yang kita lalui juga, tahap kesukaran itu berbeza. Beza tau, dia tak sama. Kan? Dan pemilihan laluan yang tak sesuai dengan kemampuan individu, kemampuan kita sendiri pun kena tengok balik lah. Dalam takut jadi situasi yang tak di luar jangka.
4: Bila Jojo nak start?
2: Itulah insyaAllah kami di Place FM ni akan buat satu lagi memasuki Gua Club 2 ni. Tunggu tarikh lah. Kan? InsyaAllah.
1: Mencabar tau Gua Club 2.
4: Dia bercerita panjang lebar tapi awal tadi kita tak pernah masuk
2: hutan. Tak pernah masuk hutan. Cerita daripada kawan-kawan lah pengalaman.
4: Baik Jojo. Kita nantikan pengalaman anda sendiri.
2: Ya. Kita
4: melalui pautan media sosial nanti. Jadi terus ikuti Jojo dari Perlis FM. Seterusnya kita bersama Iris dari Asyik FM. Dan mungkin rekreasi itu sangat dekat. Jadi mungkin Iris ada pengalaman tersendiri. Silakan.
5: Ya, betul lah. Terima kasih Teren dan juga Raja Sufi. Iris adalah orang asal tersendiri. Iris kalau dengan hutan ni memang dah orang kata tu mainan jugalah kadang-kadang hutan ni. Jadi Iris dekat sini nak kongsikan berkaitan dengan peralatan yang perlulah untuk dibawa masuk ketika nak berekreasi di dalam hutan ni. Antaranya yang paling penting kalau bagi kami lah ada dua perkara yang paling penting, iaitu parang dan juga mancis. Kalau tak ada parang dengan mancis ni, ibarat kita makan nasi tanpa lauk lah. Kita makan nasi kosong tanpa lauk lah. Jadi itulah antara keperluan lah yang sangat diperlukan lah.
4: Untuk komuniti orang asli, mungkin ada pantang dan larangnya yang boleh Aris kongsikan bersama dengan penonton Sabah Pagi Malaysia hari ini.
5: Ya, betul. Pantang larang masuk hutan ni antaranya yang paling penting lah percakapan kita lah harus dijaga. Jangan seolah-olah kita mencabar dengan alam, sebab kita pun tak tahu ada hidupan lain lagi selain kita yang ada dekat muka bumi ni lah ya. Itu dia. Jadi selain tu yang saya boleh kongsikan, sekiranya kita merasakan diri kita tersesat di dalam hutan ni, kita boleh, ini yang boleh saya share lah untuk rakan-rakan semua. Sebaiknya kalau kita rasa kita tersesat ketika kita berjalan, kalau boleh kita cuba untuk sepanjang perjalanan tu kita patah-patahkan anak-anak kayu ataupun ranting yang ada di sekeliling kita untuk beri, inilah orang kata tu, beri untuk senanglah untuk orang nak cari kita seandainya kita tersesat lah, kita merasakan diri kita tersesat. Tak pun kan kita tadi ada bawa parang, betul ya Terana? Jadi parang tu kegunaan dia adalah untuk kita buat sebagai tanda juga, dengan cara kita melukakan pokok tu, buang kulit dia sikit. Jadi memudahkanlah untuk orang lain nampak, oh ni kawasan ni orang dah pernah lalu, dia ada tanda, ditinggalkan tanda. Jadi itulah antara-antara tip yang boleh saya kongsilah untuk topik kita pada hari ni.
4: Baik, terima kasih Iris, terima kasih Jojo, terima kasih Hisham. Mungkin kata akhir daripada setiap seorang untuk memberi semangatlah kepada yang ingin cuba. Kita mula dengan Hisham yang 90 darjah tadi.
1: 90 darjah, hebat. Hisham.
0: Okey, bagi saya kalau pertama kali, kena adalah maling gunung. Okey, ataupun mereka yang setiasa memang selalu hiking, kena ada jurulatih sebegini untuk memastikan kita punya dari segi stamina kita dan juga kudrat kita, apa yang kita mampu buat. Okey, dan juga kalau kita rasa tak mampu, setakat itu sajalah, jangan kita push diri kita untuk terus kita sampai ke puncak. Okey, itu pesanan saya.
4: Untuk Jojo pula.
2: Okey, kita kena ingat jugalah kejayaan sesebuah ekspedisi ni sebenarnya bukan diukur pada sejauh mana kita mampu pergi, tapi kemampuan untuk pulang dengan selamat dan membawa pengalaman yang bermakna lah. Dan sekiranya kita nak pergi hiking dan sebagainya, yang pertama ialah ilmu kena ada. Belajar dulu, baru kita masuk ke tempat yang kita tak pernah pergi. Terima kasih kepada sahabat saya tadi, Asyik FM, DJ Iris, yang berikan tips yang cukup baik lah untuk kita semua, insyaAllah.
4: Baik. Dan terima kasih juga kepada Iris, banyak tips yang dikongsikan tadi. Jadi harapan kami semoga semua pengalaman daripada rakan-rakan DJ kita memberi inspirasi kepada anda yang ingin cuba dan juga memberikan sedikit tips bagaimana menjaga keselamatan. Terima kasih Hisham, terima kasih Jojo, terima kasih Iris.
0: Terima kasih Teren juga.
1: Terima kasih semua.
0: Sama-sama.
1: Okey, itu dia perkongsian yang sangat menarik ya. Sebenarnya tips-tips yang telah pun dikongsikan, pengalaman mereka sendiri yang telah yang

Alright gang, tadi kita kongsikan sedikit lah berkenaan dengan tips. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya juga dari Joe FM ya, DJ Hisham, Iris dari Asyik FM ya. Sedikit sebanyak kita dapat ilmu lah sikit pagi ni berkenaan dengan rekreasi alam ni kan, dia memerlukan ilmu dan keberanian ya. Jangan ikut kawan-kawan sangat kan. Jadi kalau anda ada keinginan lah untuk berrekreasi alam ni, perlu ada ilmu, belajar dulu eh, belajar kemudian ikutlah apa yang diarahkan, baca dulu keadaan tempat yang kita nak pergi tu, dah faham betul-betul, baru kita lalui perjalanan dalam hutan ataupun mana-mana lah tempat hiking dan sebagainya kan. Keselamatan tu kena diutamakan kan. Place FM serasi dengan ku.

0: Asi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
1: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tujuan kepada bidang akademik. CPK di semua memberikan tujuan kepada kemahiran. Yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh negara maju dan ini boleh diikuti oleh semua Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
2: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluar lah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
3: Nampak Kak Linda kan? So dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
4: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, dikikit oleh adas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup

pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Li, tadi aku buang air kecil. Kecil aku bercampur dengan Nana.
1: Ih, sakitlah.
2: Aku rasa kau ada masalah. Kenapa tak pergi klinik?
1: Ish, aku malulah.
2: Apa nak malu? Maklumat peribadi dirahsiakan.
1: Aku mana ada duit?
2: Alah, jangan risau. Rawatan tu percuma.
1: Eh, tu dah bagus. Dekat mana?
2: Di Klinik Kesihatan Kerajaan.
3: Kunjungi Klinik Kesihatan Kerajaan untuk mendapatkan rawatan jika terdapat tanda-tanda berikut. Keluar cecair yang tidak normal dari alat kelamin. Sakit ketika membuang air kecil. Kudis di alat kelamin. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
5: Eh, Julia, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
6: Lah, kenapa?
5: Denggi.
6: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
5: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
6: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
5: Okey, sekarang juga saya buat.
6: Eh, jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.
1: Alright gang, kita kembali semula ke Perlis FM 102.9 MHz serasi dengan ku dan sebenarnya yang cek tu sebut-sebut tadi lah berkenaan dengan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Dalam rancangan Medic Radio, saya bersama dengan Puan Nur Mimi Syahira Rosman, Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan juga Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Yang pertamanya, selamat datang ke Konti Perlis FM dan pagi ini kita nak kongsikan berkenaan dengan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia negara kita Malaysia ni. Puan apa khabar pagi ni?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikanlah mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni. Objektif utamalah sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Silakan.
2: Okey. Baik. So sebelum tu, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua, terutama kepada RTM Perlis dan DJ sendirilah atas jemputan dan peluang yang diberikan untuk pagi ni. So untuk pengetahuan semua pendengar, hari ini 7 Jun pada setiap tahun kita akan ada sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia.
1: Okay.
2: So mengenai sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni, sebelum tu saya terangkan sedikitlah tentang sejarah bagaimananya wujudnya Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni.
1: Yeah.
2: Sebenarnya dia agak menarik sebab dia sambutan ni bukan di peringkat negara kita Malaysia sendiri. Dia daripada kesedaran, dia lahir daripada kesedaran global bahawa keselamatan makanan ni dia bukan sahaja merupakan isu tentang keracunan makanan, tapi dia merupakan isu kesihatan awam yang merentas sempadan.
1: Yeah.
2: Okay, so kenapa hari ini diwujudkan? Dia sebenarnya tujuan utama dia untuk kita tingkatkan lagi kesedaran kepada orang awam bahawa keselamatan makanan ni sebenarnya adalah tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab pengendali itu sendiri ataupun pengeluar itu semata-mata, tapi dia tanggungjawab bagi setiap pihak dalam setiap rangkaian makanan. So masing-masing ada peranan yang masing-masing lah, daripada pengeluar, penghilang, pengedar tu sendiri, peniaga tu utamanya, dan kita sebagai end user iaitu pengguna tu sendiri, kita ada peranan masing-masing. Dan di samping tu juga, Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni kita wujudkan untuk kita spread awareness lagi tentang pentingnya kesihatan dan untuk menjamin keselamatan makanan, iaitu food security lah, dan kita menyokong pembangunan ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa. Sebab kerana ada fakta yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization kan, mereka menganggarkan kira-kira dalam 600 juta orang di seluruh dunia sebenarnya jatuh sakit disebabkan oleh keracunan makanan.
1: Okay.
2: Kan dia bersamaanlah kira-kira macam 1 daripada 10 orang mesti akan kena keracunan makanan. So antara macam soalan DJ tadilah, objektif yang kita ingin capai dalam sambutan Hari Keselamatan Makanan ni, selain daripada kita nak tingkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan makanan, kita sebenarnya nak kuatkuasakan lagi tindakan kita ataupun langkah kita untuk kita cegah, untuk kita kesan dan untuk kita urus sebenarnya risiko keselamatan makanan, terutamanya untuk negara kita lah. Dan of course kita nak disebabkan oleh ianya adalah kesedaran global, kan, kita nak kukuhkan lagi kerjasama kita antara kerajaan, industri, institusi akademik dan juga pengguna itu sendiri.
1: Okey, itu mengenai Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Objektif utamalah sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni. Okey, ada disebut ke situ Hari Keselamatan Makanan. Mungkin Puan Mimi boleh kongsikan sikit lah apa yang dimaksudkan dengan keselamatan makanan tu. Kan, sebab ini sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Mungkin ada yang tanya keselamatan makanan tu apa dia. Kan, mungkin boleh kongsi sikit yang itu.
2: Okey, bila kadang-kadang kan, bila kita sebab okay, salah satu kita punya objektif lah dalam bahagian kita ni adalah kita nak memberi awareness kepada orang tentang keselamatan makanan. So kita ada banyak buat pameran sebenarnya. Pameran, kita buat interactive session dengan semua pihak, daripada sekolah, agensi swasta, agensi kerajaan semua, kan? So kebanyakannya lah, bila kita cakap kita daripada bahagian keselamatan makanan ni, orang akan ingat kita bahagian macam kesihatan, tak boleh ambil gula,
1: okay, kan? Orang sebab dia sebut keselamatan makanan, betul, kan? Betul,
2: kan? Orang selalu orang cakap apa ni, intake gula, garam, kesihatan kita lah, okay, betul, kita bawa ke Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi untuk bahagian kita lah spesifiknya, kita fokus kepada
1: kebersihan tu,
2: kebersihan makanan, bukan sahaja makanan finish product tu, kan, makanan akhir tu, tapi kita fokus kepada rantaian dia lah, daripada sekecil-kecil, daripada pengeluar
1: bahan,
2: bahan ladang, di ladang, kan, mereka ada kadang-kadang mereka ada bagi treatment kepada sayur-sayur tu, itu semua adalah satu orang kata hazard lah, hazard dalam kita memastikan keselamatan makanan ni, dan bukan juga keselamatan, dan kita pun tingkatkan lagi kualiti makanan.
1: Daripada tak jadi makanan sampai jadi makanan, sampai habis makan. Itu dia.
2: Bahan mentah.
1: Itu dia. Pendek cerita dia. Baik, kita nak kongsikan jugalah, kan. Bila Hari Keselamatan Makanan Sedunia ni mulalah diperkenalkan dan signifikanlah kepada peringkat global ni. Mungkin boleh kongsikan.
2: Okey. Baik, so sedikit latar belakang lah tentang macam mana boleh tertubuh tercetusnya Hari Sambutan Makanan Sedunia ni. Dia sebenarnya bermula dari ketika Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, pada tahun 2018. Okay, so secara rasmi mereka mengisytiharkan sebagai 7 Jun pada setiap tahun ni sebagai Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Okay. Dan semestinya cadangan ini disokong ataupun dipelopori oleh WHO dan FAO, WHO World Health Organization, dan FAO Food and Agriculture Organization. So di manakah signifikannya kita, kenapa kita kena sambut sambutan ni, kan, macam saya sebut tadi, kita rakyat, orang awam kebiasaannya mereka fikir keselamatan makanan berkaitan dengan keracunan. Okay. Keracunan boleh menyebabkan kematian. Tapi sebenarnya keselamatan makanan ni dia lebih kepada tu. Keselamatan makanan ni dia ada signifikan yang besar, yang mana okey, kalau makanan tu tak selamat, betul, dalam jangka masa pendek kita boleh kena keracunan makanan. Tetapi ada lagi perkara yang lebih besar yang kita tak pandang lah, iaitu macam untuk kesihatan kita jangka, pada jangka masa panjang lah. Contohnya, contoh adalah makanan terproses, makanan yang punya apa orang kata, chef life yang lebih panjang, kan. So bila makanan yang ada chef life lebih panjang ni, kita akan kilang, pihak industri diorang akan letak aditif makanan, bahan-bahan aditif, iaitu bahan kimia lah untuk kita bagi dia tahan bagi dia lebih tahan lama, bagi dia lebih memastikan kualiti dia masih okey, kan. Jadi tanpa kita sedar sebenarnya kita ada perkuasaan undang-undang untuk kita menghadkan penggunaan bahan-bahan kimia ni. Salah satu undang-undang, penguasaan undang-undang ni lah dalam skop keselamatan makanan ni, sebab jika ada satu bahan tu dia melebihi hadnya,
1: sepatutnya
2: kita tak akan dapat kesan dalam jangka masa pendek ni. Contoh kalau keracunan, hari ni makan, esok kena, kan.
1: Betul.
2: Tapi kesan dia adalah 10 tahun akan datang, generasi 10 akan datang, mungkin zaman-zaman zaman-zaman tu. Kenapa kita pelik, kenapa ada ramai orang yang kena contoh penyakit kanser, kan. Tapi kita sedar sebenarnya dia adalah amalan pemakanan kita 10 tahun lepas sebagai contoh, kan. Itu kenapa pentingnya sebenarnya keselamatan makanan, bukan sahaja melibatkan tanda-tanda keracunan makanan lah, dia melibatkan penyakit-penyakit yang akan datang.
1: Ianya berpanjangan lah, geng. Dia bukan hari ni kita makan, hari ni dia boleh mengubah lah tentang keselamatan makanan ni. Dia mengambil masa yang panjang lah. Baik, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan tema Hari Keselamatan Makanan Sedunia untuk tahun 2026 ni. Daripada bebanan kepada penyelesaian, makanan selamat di mana jua. Mungkin mesej utamalah yang ingin disampaikan melalui tema ni. Bila kita baca tema ni, daripada bebanan kepada penyelesaian, itu dah satu perkataan yang berat tu, kan. Kemudian makanan selamat di mana jua, mungkin boleh kongsikan yang itu.
2: So untuk pengetahuan semua ya, tema sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang telah disetujui pada tahun 2026 ni, daripada bebanan kepada penyelesaian, makanan selamat di mana jua. Okay, tema ni sebenarnya dia nak membawa mesej bahawa isu keselamatan makanan ni kita sering lihat sebagai cabaran ataupun sebagai bebanan yang perlu ditangani oleh pelbagai pihak, terutamanya akan dirasai oleh pengeluar itu sendirilah. Kan dia, mereka selalu rasa dengan adanya keracunan makanan ni dia satu bebanan kepada mereka, kan, ataupun antara cabaran-cabaran yang mereka apa ni mereka sering hadapilah sebagai contoh melibatkan selain pada keracunan makanan melibatkan pencemaran dari sekeliling, pencemaran daripada mikroorganisme itu sendiri. Okay, so dalam dunia yang semakin teknologinya semakin pesat, semakin globalisasi ni, kita mungkin pandang semua tu sebagai satu cabaran atau bebanan semata, tapi sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan melalui tema ni adalah setiap bebanan itu ada penyelesaiannya. Kan, jadi kita tak sepatutnya lah kita lihat sebagai bebanan ni bebanan sepanjang masa. Dia sebagai ada solusi untuk setiap dia. Sebagai contoh, bebanan yang kita lihat sebagai satu risiko dan cabaran dia, contoh bebanan pencemaran mikroorganisme. Mungkin kita fikir kita dah cuci tangan, kita dah mengamalkan amalan pengendali makanan yang baik, tapi masih juga berlaku benda-benda perkara yang tak diinginilah seperti keracunan makanan ke apa semua, kan. Tapi ada juga bebanan lain, masalah cabaran lain, iaitu pencemaran mikroorganisme. Contohnya seperti jangkitan E. coli ataupun salmonella itu sendiri, ataupun penyalahgunaan bahan kimia itu sendiri. Jadi penyelesaian yang merujuk kepada bebanan tadi, mungkin kita boleh menggunakan teknologi yang kita ada sekarang, sebab di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri pun kita ada makmal keselamatan dan kualiti makanan. Tujuan makmal ni diwujudkan sendiri pun untuk kita bantu tangani isu-isu keselamatan negara ni, untuk kita detect, kan. Sekarang pun kita dah mempunyai alat ataupun mesin yang canggih untuk kita bantu tangani isu-isu ni semualah. Jadi tema tu saya rasa sangatlah, walaupun nampak macam berat, tapi sangat
1: tepat lah.
2: Jangan kita pandang satu bebanan tu macam tu saja, dia ada penyelesaian. Dan untuk mencapai objektif dia, makanan selamat di mana jua, maksudnya kita nak tekankan bahawa peringkat keselamatan makanan ni dia di pelbagai peringkat kita nak pastikan di mana jua, terutamanya contoh di institusi sekolah, pendidikan, di majlis kerajaan, kan. Selalu kenduri yang selalu ada isu, di pasar raya, kilang pemprosesan, di bazar Ramadan dan mana-manalah tempat yang berkaitan.
1: Okey, kita nak kongsikan juga lah berkenaan dengan kita sebut tentang aspek keselamatan makanan, kan. Kenapa perlu diberi perhatian serius oleh masyarakat ni?
2: Okay, macam yang saya sebut tadi, skop keselamatan makanan ni sebenarnya di Malaysia ni macam kita masih lagi kurang awareness lah kepada semua, sebab kita kan selagi kita tak terkena keracunan makanan yang menyebabkan kematian, kita pandai enteng lah orang kata, kan. Kita tak ambil
1: padahal lah, kan.
2: Asalkan selamat. Tapi sebenarnya target kita untuk menyedarkan tentang keselamatan makanan ni bukan sahaja kepada peniagaan makanan semata, tapi adalah sebagai orang kata kita punya everyday punya rutin di rumah. Sebagai seorang ibu, macam mana kita nak terapkan dekat keluarga kita untuk menghasilkan makanan yang selamat, untuk menghasilkan makanan yang bersih, praktis-praktis di rumah tu itu sendirilah. Jadi antara aspek lah kenapa keselamatan makanan yang sangat penting, sebab macam saya sebut, dia di pelbagai peringkat, kan. Target kita bukan sahaja di industri makanan, tapi juga pelbagai rantaian lah daripada rumah sehingga pengguna.
1: Okey, kalau kita ikutilah banyaklah antara usaha kesedaran ni yang telah pun dijalankan, tapi kes keracunan makanan ni masih dilaporkan dari semasa ke semasa lah, kan. Jadi faktor yang menyumbang kepada situasi keracunan makanan ni, sebab dia mesti bermula daripada akar dia. Itu dia cabaran dia. Macam mana tu?
2: Okay. Jadi macam kalau kita tengok walaupun selalu kita tengok kan dekat berita ke apa ke isu-isu keselamatan apa isu-isu keracunan makanan ni dan banyak juga langkah-langkah yang kita tengok Kementerian Kesihatan Malaysia dah ambil untuk tangani isu-isu ni kan tapi still juga akan ada
1: masih berlaku
2: keracunan makanan macam ni lah saya sebut awareness dah ada tapi kita dah bagi cara-cara yang betul tapi still kita sebagai pengguna ataupun kita sebagai pengendali makanan kita tak amalkan pun sebab kita pandang enteng je dekat perkara-perkara macam ni kan jadi sebagai contoh lah saya bagi contoh praktis kita mungkin sehari-seharian dekat rumah macam mana kita nak cara penyimpanan telur yang betul di rumah kan. Okay, kalau telur ni orang selalu macam kalau kadang-kadang bila kita ada interactive session dengan orang awam kita tanya macam mana puan simpan telur. Macam mana nak pastikan telur ni kan, oh saya basuh.
1: Okay.
2: Katakan oh saya basuh, sebenarnya salah. Sebenarnya telur ni naturally dia sebenarnya ada satu protective layer, dia ada cuticle dekat kulit lapisan luar kan, dan cuticle ni dia, inilah layer ni lah yang sebenarnya sebagai protective layer kepada bahan telur kat dalam tu.
1: Okay.
2: Jadi ini tanggungjawab kita untuk terangkan kepada orang awam sebenarnya cara pengendalian betul. Macam telur tadi tu kita sepatutnya kita sebagai pengguna kita sebagai pengguna kita waktu kita nak beli tu sebenarnya kita dah ada hak untuk memilih. Kita dah ada pilihan untuk memilih. Kalau kita nampak keadaan fizikal telur tu sendiri kotor kan, banyak tahi-tahi najis-najis ayam, banyak bulu. Kadang-kadang kita tengok kan bulu-bulu ayam ke apa ke, kita boleh elak untuk beli. Okay, let's say tak ada pilihan, kena beli juga, ada yang itu saja. Kita ada pilihan lain. Okay, kita ada boleh beli telur tu, tapi sebelum penyimpanan tu pastikan kita buang najis-najis tu.
1: Okay, yang itu kena buang
2: Betul, kena buang tapi jangan guna air. Sebab once kita basuh guna air, layer tu dah hilang.
1: Okey. Maksudnya kalau kita beli telur yang ada najis dan sebagainya, kita bawa balik rumah, kena buang najis tu tanpa menggunakan air.
2: Betul. Kita ambil tisu kan? Kita buang-buang, kita cuci, pastikan permukaan luar dia tu tak ada orang kata physical lah. Maksudnya ada sebarang najis-najis yang boleh menyebabkan pencemaran silang pula di dalam ni kan. Jadi buang dulu. Saya punya cara, kita ambil tisu, kita buang kan, kering. Lepas tu kita simpan dalam peti ais ataupun di suhu bilik pun boleh, tapi kalau nak tahan lagi lama dalam peti ais lah. Dan bertutup.
1: Okay.
2: Sebab apa? Dalam peti ais kita tu kita ada bahan banyak lagi. Kita kan ada banyak kompartmen kan. Kita ada sayur yang terbuka, kita ada maybe lauk-lauk yang kita simpan kan.
1: Betul. Jadi satu tip yang cukup baik sebenarnya kalau kita beli telur ni, yang pertamanya jangan basuh lagi. Nak guna basuh lah kan. Nak guna basuh.
2: Sebelum guna
1: ini untuk
2: basuh.
1: Ini untuk penyimpanan sebenarnya. Kita beli ada seorang dia beli banyak-banyak kan. Beli tu nak bersihkan telur tu tanpa menggunakan air.
2: Betul.
1: Tanpa guna air, masuklah peti air, simpanlah peti air, tutup.
2: Betul.
1: Tutupkan bekas. Maksudnya telur tu kena tutup. Tu dia cara dia. Nak guna ambil keluar, basuh-basuh baru kita guna.
2: Betul.
1: Tu dia cara dia.
2: Kita hanya basuh betul-betul sebelum kita masak.
1: Sebelum kita masak lah. Sebab apa? Sebab dalam peti air kita tu ada benda lain yang kita simpan. Kan? Jangan basuh telur dengan air. Itu dia. Sebab tu cepat rosak telur kan. Itu dia cara dia. Satu tip yang cukup baik. Ada tip lagi nak sampaikan selain pada telur tu?
2: Tips okay, kalau di peringkat industri lah kan. Tapi saya rasa kalau kat peringkat rumah kita kurang lah amalkan. Tapi sebenarnya kalau kita ada sistem yang bagus dekat dapur, baguslah untuk kita praktiskan. Contohnya pengasingan papan pemotong di rumah.
1: Okay.
2: Okay, kalau bahan untuk bahan mentah,
1: ayam lain, daging lain, sayur lain kan. Sama juga dalam peti ais, you know, kita punya tempat penyimpanan tu kena, aturan tu kena betul.
2: Sebenarnya dalam peti ais kita tu kan, dalam kompartmen setiap bahagian tu, kalau kita main letak je kan, asalkan sejuk kan. Tapi sebenarnya kalau kita baru beli pun kat peti ais tu dia ada,
1: dia tulis, sebenarnya
2: bawah tu untuk bahan apa.
1: Tapi kita buat letak lah.
2: Letak je kan.
1: Okay, kena ikut betul-betul lah susunan tu. Sebenarnya dah ada dekat media sosial kan, cuma kita perlu baca je. Dah sampai masa lah kan untuk kita buat perubahan dekat rumah kita ni. Kalau tidak, kita duk menggunakan cara-cara tradisional ni yang yang mungkin dahulunya okey, tapi zaman law ni dia lain macam sikit, banyak kimia sebagainya kan, kena ambil perhatian yang itulah. Sangat-sangat penting. Baik, selain daripada pengeluar, peranan yang boleh dimainkan oleh penggunalah kita sendiri dalam membantu memastikan keselamatan makanan ni sentiasa terpelihara ni, kita ni sebagai pembeli, pengguna.
2: Okay, baik. Sebenarnya selain daripada pengeluar tu sendiri kan, sebenarnya peranan sebagai end user ni, sebagai pengguna ni sebenarnya paling penting lah. Sebab macam mana, sebab kita tak boleh nampak pengendali makanan, proses makanan macam mana kan.
1: Kita beli je kan.
2: Betul. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke pasar Bazar Ramadan ataupun pasar malam kan, kita sebenarnya boleh thing adalah first impression kan. Kita boleh tengok satu gerai tu, kita dah boleh nilai tahap kebersihan dia. Dan pilihan di atas tangan kita. Kita tak ada paksaan pun untuk membeli ke apa kan. Jadi sebagai pengguna lah, tips yang pertama adalah kita lihat dulu keadaan pengendali makanan, sama ada pengendali makanan tu dia mengamalkan kebersihan makanan yang baik, kuku dia, aksesori.
1: Orang yang menjual itu, no?
2: Betul. Kan itu sebagai first impression lah.
1: Mula-mula kan? Sekali kita nampak manusia dulu. Manusia dulu.
2: Keadaan premis,
1: keadaan
2: tu.
1: Premis betul.
2: Kan sebab kita kan tak boleh nampak proses dia masak kan. Jadi dekat situ pun kita dah, sebagai pengguna kita ada ruang sebenarnya, ruang dan peluang untuk memilih kan. Okay, bila kita yakin, bila kita tengok pengendali makanan tu macam okay bersih, ni kita ada hak juga untuk memilih makanan yang kita nak beli tu macam selaras dengan praktis oleh program keselamatan dan kualiti makanan sendiri. Kita selalu war-warkan untuk amalkan lihat, hidu dan rasa. Okay, terutama kita selalu wawarkan ni terutama untuk apa, murid-murid sekolah kan. Untuk kat kantin sekolah, kita nak beli satu makanan tu kita jangan main ambil. Kita tengok dulu keadaan fizikal, sama ada ada tak yang paling common lah, ada apa, telur lalat warna putih tu kan. Kita boleh nampak kan, sangat-sangat obvious. Dan kita waktu nak beli itulah kita selalu titik beratkan untuk amalkan, lihat dulu. Dan kita boleh try hidu dulu. Kalau kita ada bau macam, kadang-kadang bau dia kuat kan, sebelum beli tu kita boleh amalkan untuk hidu, ada tak bau hidu sesuatu yang tak normal. Dan of course sebelum kita makan tu kita rasa sedikit dulu. Kadang-kadang walaupun lapar, rasa sedikit dulu, okay, barulah kita makan tu. Sebenarnya tu antara orang kata praktis yang sangat mudah, simple untuk kita sebagai pengguna, selain daripada kita lihat pengendali makanan itu sendiri.
1: Okey, itu kalau kita berada di premis makanan lah. Cuma nak kongsikan dengan anda, baru-baru ni saya jumpa dengan seorang kawan saya lah. Beliau, kami sembang-sembang dan terkeluarlah satu cerita ni berkenaan dengan kalau kita pergi ke pasar raya. Kita ada troli di pasar raya tu. Troli di pasar raya tu, geng, sebahagian daripada kita, kita letak anak kita atas tu.
2: Betul.
1: Kan? Dengan kasut dan sebagainya. Lepas tu, kita pilih letak balik. Orang lain pula ambil. Betul. Orang lain tu letak makanan pula. Bekal-bekal kasut anak-anak kita apa semua kan. Yang ini pun, anda kena kena lihat balik lah. Kadang-kadang troli tu pun, kalau kita tengok, tu dia macam-macam benda duduk atas troli tu. Kan? Kasut. Kemudian orang tinggal kat situ, sayok lah, apa lah, semua. Kita sambung balik guna apa semua. Yang ini pun kena tengok balik lah. Bukan dari segi kalau kita tengok dari segi pengendali makanan tu memang dia nampak terang-terang lah, tapi dari segi troli ni kita rasa macam itu biasa-biasa kan. Tapi sebenarnya bekas-bekas kasut dan sebagainya kita tak tahu sebenarnya.
2: Itu salah satu macam hazard yang kita tak boleh kawal.
1: Tak boleh kawal, betul.
2: Cuma yang kita boleh buat adalah amalan kita mencuci sebelum
1: ya, betul. Yang ni kena ambil tahu lah sebab pergi mana-mana pun itu yang berlaku. Kan, kena ambil perhatian lah. Baik, mungkin boleh kongsikan jugalah beberapa amalan mudah ni yang boleh diamalkan oleh pengendali di rumah ni bagi mengurangkan risiko keracunan makanan ni.
2: Okay, baik. So antara amalan yang saya yakin bukan bukan apa orang awam saja, kita pun pernah buat jugalah kan. Contoh adalah kita masak sesuatu lauk tu malam sebelumnya, kita kata esok nak bawa bekal contohnya kan. Jadi cara penyimpanan masakan yang kita masak malam tadi kan, walaupun selama ni kita buat macam okey saja, tapi sebenarnya tanpa kita sedarlah, contoh nasi goreng overnight kan, kita masak malam supaya mudah pagi tak payah masak, lepas tu lepas masak-masak kita tinggal saja atas kuali kan, tanpa tutup ataupun atas kuali tu ruangan di suhu bilik lah. Tanpa kita sedar sebenarnya masakan tu dia dah mengalami beberapa proses dah malam tu yang akan menyebabkan bakteria cepat naik. Tapi itulah, itu yang kita kena titik beratkan. Contohnya kalau kita betul, boleh kita masak sebelum tu, tapi penyimpanan dia, lepas
1: penyimpanan
2: kita masak,
1: kena betul.
2: Lepas kita masak, makanan panas kan, makanan panas kita tak boleh terus letak dalam peti ais. Kita letak dalam satu bekas, kita biar dia ruang tu sejuk dulu. Biar dia sejuk, lepas tu kita letak dalam bekas bertutup, baru letak dalam peti ais. Esok baru panaskan semula.
1: Itu antara perlu panaskan perlu panaskan.
2: Kita pun nak makan makanan panas kan.
1: Setengah pada kita ni, dia masak-masak-masak, lepas tu dia biar, lepas tu dia rasa biar terus lah. Betul, kan? Itu bahaya tu. Kan? Sebenarnya masak, tunggu sejuk, masuk dalam bekas bertutup lah, simpan dalam peti ais, esok keluarkan, kemudian panaskan. Itu cara yang betul lah. Ini sangat-sangat penting lah, terutamanya bila kita sediakan makanan untuk anak-anak. Kan? Kita tak mahu lah nanti kita masak pagi tadi, lepas tu tengah hari kita beli lauk untuk anak-anak kita. Kita tak kata kita masak punya masalah. Kita kata beli punya masalah. Kan? Ini pun kena tengok balik lah. Terutamanya kita yang sebagai ibu dan sebagainya dekat rumah kan. Kadang-kadang kita nak buat benda tu mudah sebenarnya. Tapi jadi benda lain. Ini kena tengok balik lah. Kita sehari kita kata pasal makanan kita beli kat kedai Mimi ni pasal ni kan, sebenarnya kita yang masak. Ini penting lah. Baik, akhir sekali lah, antara mesej lah sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 ni, silakan.
2: Seperti yang saya dah terangkanlah sebelum ni, bertepatan dengan tema kita pada tahun ini kan. Jadi bersempena dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada tahun ini 2026, saya ingin ambil kesempatan ini untuk tekankanlah bahawa keselamatan makanan ini adalah tanggungjawab bersama. Kan, sekali lagi saya ulang, tanggungjawab bersama yang bermaksud setiap individu tu. Tak kisahlah kita ni bukan peniaga makanan pun, kita memainkan peranan yang penting. Kita sebagai ibu, kita sebagai kakak, kita sebagai ayah kan. Ayah mungkin membeli barang, ibu mungkin memasak. Itu semua adalah tanggungjawab dalam kita nak menghasilkan makanan yang selamat sebenarnya.
1: Dia ada jalidan dia.
2: Kita tak perasan kan kita memainkan peranan sebenarnya. Tapi ialah sebab makanan ni adalah perkara yang hari-hari kita konsum. Dan memang kita makan untuk hidup kan. Jadi amalan ni bukan amalan yang seasonal. Maksudnya habis kita tak buat, dah habis makan kita dah tak makan, kita masih lagi makan. Jadi peranan setiap individu tu saya tekankanlah sangat penting, terutamanya sebagai pengeluar bahan mentah tu sendiri, sebagai pengendali makanan maupun pengguna tu sendirilah, untuk kita memastikan makanan yang dihasilkan adalah selamat untuk generasi akan datang juga sebenarnya. So tema tahun ni, daripada bebanan kepada penyelesaian, makanan selamat di mana jua ni, sebenarnya mengingatkan kita bahawa setiap cabaran ni ada penyelesaian. Melalui, macam ni kita nak memastikan penyelesaian ni berkesan adalah melalui amalan yang betul dan semestinya pendidikan yang berterusan dan kerjasama daripada semua pihak kan. Kalau kita dah buat awareness, kita dah buat macam-macam, tapi kalau tak ada kita tak praktis kan, tak ada guna juga. Jadi masing-masing kena ambil tanggungjawab masing-masing untuk pastikan makanan yang selamat ni. So akhir sekali saya sangatlah menyarankan untuk kita sama-sama membudayakan amalan makanan selamat dalam kehidupan seharian kita lah. Kerana makanan selamat ni bukan sahaja melindungi kita kesihatan kita, tapi dia boleh menjamin kesejahteraan masyarakat kita untuk jangka masa panjang.
1: Okey, terima kasih kepada Puan Nur Mimi Syahira Rosman, Pegawai Teknologi Makanan Bahagian Keselamatan dan juga Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, bersama dengan saya pagi ini bercerita tentang sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Sambutannya hari ini ya.
2: Betul.
1: Hari ini 7 Jun 2000, peringkat antarabangsa lah, sedunia geng eh. Dan kepada anda yang terlepas dengar tadi, boleh dengar balik lah dalam Facebook Place FM dan juga page Medic Radio. Terima kasih Puan Mimi. InsyaAllah kita jumpa lagi dari semasa ke semasa. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Ingin tahu masalah kesihatan anda, info berkaitan kesihatan, dengarkan dalam Medic Radio setiap Ahad 9.15 pagi hanya di Perlis FM.

0: zaman di sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekon, you swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazir masa tu, apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Oke, ini tembelang Mimi Fly. 9.52 menit pagi, mampirin ke pukul 10 pagi lah eh. Nak sampai ke penghujung dah kita ni. Terima kasih Abang Lan Santana. Selamat pagi-pagi.

Alright gang, terima kasih teman saya dalam hingga pagi-pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah minggu depan pula lah eh. Kejap lagi Cik Tika akan teman anda, okay? Menyambung legasi Police FM, insyaAllah. Jaga peribadi anda, banyakkan doa tau. Assalamualaikum, bye.

0: 18 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Camp Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di Barat Daya, Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di Barat Daya

Nasional Negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf berkata, suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai, kita bersua kembali bersama dengan saya Atika Nordin. Pagi di hangat late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang menemani anda 102.9 MHz. Juga di RTM Klik, anda sedang mendengarkan hanya di Perlis FM serasi denganku. Ini adalah segmen yang kedua untuk hari ini, yang mana segmen pertama dah pun selesai bersama dengan Feroz Han, teman anda 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih Jojo. Saya pula sambung 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang menemani anda. InsyaAllah seperti biasa di Perlis FM, kita bawakan untuk anda pelbagai sajian untuk sampai ke halwa telinga anda. Baiklah, bagi yang sedang memandu sambil dengar Perlis FM ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang mungkin juga sedang bertugas, kita sama-sama bertugas sekarang ini. Selamat bertugas saya ucapkan. Segala urusan hari ini mudahannya dipermudahkan. Jam yang pertama nanti ke Sinar Doha dan juga lagu FYP Hangat Late. Terus dengar, ini dia untuk anda, Coldplay featuring BTS, Adventure of Lifetime, Hangat Late.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstream langsung di RTM Klik.

balas baik. Nabi Lah Razali, buat baik balaslah baik kan. Kalau orang buat tak baik macam mana pula, balas baik juga insyaAllah. Allah SWT kan ada, dia balas baik, kita pun dapat yang baik. Tak gitu? Okay. Dan sekarang pukul 10.22 minit pagi, yang sedang mendengarkan Plus FM ketika ini, terima kasih. Pastikan anda dengarkan Plus FM di 102.9 tau. Itulah satu-satunya frekuensi Perlis FM. Okay, kalau dekat negeri Perlis ni lah, kalau dekat luar Perlis macam mana nak dengar? Macam biasa juga, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Click. Alah, sekarang ni kan orang dengar dekat dalam kereta pun dengan RTM Click tau. Anda boleh dengarkan secara online di Perlis FM RTM Click. Selain tu boleh juga tonton secara percuma. Memang best lah, rugi betul kalau anda tak muat turun aplikasi RTM Click tau. Okay, sekarang pukul 10.22 minit pagi, kejapnya masa berlalu, dah pun nak masuk di 10.30 minit pagi untuk kita dengarkan Sinar Duha selepas ini. Jadi untuk anda yang sedang dengarkan Perlis FM, mungkin ada sebarang kiriman ucapan pada pagi ini untuk anda menyusuri hari Ahad anda, anda boleh WhatsApp di 0174541688. InsyaAllah kejap lagi saya bacakan untuk anda ya. Jom terus dengarkan, kita ada ini dia daripada Jin Bara, Kurnia, Angalit.

lepas siaran? Jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 minit pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok. Peminat lagu-lagu K-pop, salam hey.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. #serulahkanbakatku.

0: lepas siaran? Jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 minit pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku. Cumi-Cumi, Cumi-Cumi. Cumi, serlahkan bakatku. Kembali bersama dengan saya, Sis Atika. Kita dah masuk di jam yang kedua sekarang ini. Dan seperti yang saya janjikan untuk anda, kita sekarang dah pun bersiaran di 102.9 MHz dan juga di rtmklik.rtm.gov.my. Dan hari ini, saya bersama dengan tetamu saya dekat Konti. Kita ada dua jejaka cilik yang sangat kacak, handsome, bergaya. Dah malu-malu dah kan. Okey, kita ada Ryan Naufal dari Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Sihat ke?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Dah makan pagi dah, sarapan dah?
1: Belum.
0: Belum? Kenapa tak makan? Nervous ke?
1: Tak.
0: Tak nervous lah? Memang tak makan pagi? Oh, memang tak makan pagi. Okey. Alright, seterusnya kita ada adik Jagesh Mohana. Hello, hi.
2: Hi.
0: Good morning.
2: Good morning to you.
0: Yeah, how are you?
2: I'm good.
0: Wow, dah breakfast pagi ni?
2: Dah, yes.
0: Makan apa pagi ni?
2: I eggs and protein shake.
0: Wow, protein shake. Oh, baguslah. Sama lah kita. Okey, dan kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan adik-adik dua orang ni sebab kita bawakan hari ini yang mana mereka adalah juara nilam, iaitu ikon membaca budaya generasi muda yang meraih Naufal untuk juara nilam bahasa Melayu. Betul?
1: Betul.
0: Berapa banyak buku awak baca?
1: 2,322.
0: 2,322. Wow, banyaknya. Awak memang tak tidur asyik baca buku ke? Memang suka baca buku?
1: Ya.
0: Buku jenis apa yang awak suka baca?
1: Saya lebih suka membaca buku jenis fakta.
0: Oh, fakta eh? Okey, yang tu yang pertama kita nak berkenalan dengan adik Jagesh Mohana, iaitu juara nilam bahasa Inggeris dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra. How many books awak baca?
2: 1,000.
0: Huh? 1,000?
2: Yes.
0: How many thousands?
2: Maybe 1,200.
0: Wow. Apa your favorite book?
2: Mystery book.
0: Mystery book?
2: Ya, macam like Sherlock Holmes.
0: Wow.
2: Harry Potter.
0: Oh.
2: Dari apa Wimpiki.
0: Wow. Jadi awak suka baca buku-buku yang magic macam tu.
2: Yes.
0: Ah, macam tu. Okey, tapi kita nak berkenalan lah lebih dahulu dengan adik-adik ni. Boleh kenalkan diri, nama penuh, asal orang mana, memang orang Perlis ke, dan apa sekolah dan berumur berapa. Silakan kita mula dengan adik Ryan dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
3: Nama saya Muhammad Ryan Naufal bin Muhammad Zairi. Berumur 12 tahun dan merupakan murid daripada Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai. Saya berasal daripada negeri Perlis.
0: Ya, orang Perlis.
3: Ya.
0: Boleh lorak Perlis tak?
3: Boleh.
0: Boleh lorak Perlis. Okey, itu daripada adik Ryan. Sekarang ni kita nak berkenalan dengan adik Jagesh. Silakan.
4: Good morning to everyone.
0: Yeah.
4: My name is Jagesh Mohana. I am studying in Sekolah Kebangsaan Sri Indra Kangga Perlis. I'm 12 years old. I am from Penang, but I moved to Perlis.
0: Oh, dah berapa tahun? How many years in Perlis?
4: About 3 years already.
0: 3 years already?
4: Yes.
0: So, how old are you right now?
4: I'm standard 6.
0: Standard 6. Oh, jadi darjah 1, darjah 3 dekat Penang?
4: Yes.
0: Oh, so start darjah 4 lah.
4: Yes.
0: Penang dengan Perlis, which one better?
4: Perlis.
0: Perlis. Kenapa suka Perlis?
4: Sebab at Perlis, everyone is friendly and is cheap over here.
0: Yeah?
4: Yes.
0: Apa yang cheap tu?
4: School stationery and books.
0: Oh, I thought makanan.
4: Food also cheap lah.
0: Nasi kandar Penang ke nasi kandar Perlis sedap?
4: Penang.
0: Penang. Dan kita nak tanyalah dekat Ryan ni, awak ni suka membaca buku sejak umur berapa?
3: Saya suka membaca buku sejak umur 9 tahun.
0: Buku apa yang awak baca? Buku pertama sekali kalau awak ingat.
3: Tak ingat.
0: Tak ingat eh? Awak ingat tak? Your first book.
4: Yes, I remember. It was about what do you call it? Harry Potter.
0: Ha,
4: Ya, yeah, Harry Potter. Potter.
0: Oh, yes. Memang suka Harry Potter lah. Tengok movie jugalah.
4: Yes, also see the movie.
0: Banyak ke buku Harry Potter you ada?
4: No, not that. I only have about only one.
0: Only one?
4: Yes.
0: Tapi memang
4: yeah, yeah,
0: your favorite lah.
4: Yeah, favorite.
0: Kan? Wah, betul-betul ni. Kita tengok ni. Okay. Okay, jadi tentang pencapaian mereka yang kita bawakan pada hari ini, yang mana merupakan juara untuk Nilam. Bila tu awak masuk pertandingan tu? Dekat mana yang awak dianugerahkan sebagai juara ni, Ryan?
1: Saya pertandingan di SSTP pada peringkat negeri Perlis.
0: Aha, bila tu?
1: Dalam
0: 3 bulan. Tahun ni. Ah, sama juga. Berjumpa ke? Pernah jumpa Jaga Sudah?
4: Yes.
0: Oh, jumpa juga?
4: Ya, jumpa juga. Yes.
0: Ah, macam tu. Okay. Dan bila mula minat membaca tu daripada umur 9 tahun. Jadi, kalau macam Ryan cakap tadi, suka baca buku apa tadi?
1: Saya suka baca buku fakta.
0: Buku fakta yang macam mana tu?
1: Macam buku Amal-amal Tarbiyah Sesudah Kematian.
0: Wow, siapa yang dorong awak untuk membaca buku-buku macam tu? Macam mana boleh minat baca buku macam tu?
1: Mak dan cikgu-cikgu.
0: Ya. Ha, jadi awak tulis, awak baca buku 2000 berapa tadi?
1: 322.
0: Macam mana awak boleh baca sampai banyak macam tu? Macam mana awak bahagikan masa sehari berapa banyak buku awak baca?
1: Pada setiap tepat jam 12, saya akan mengisi ais nilam.
0: Ah. Setiap jam 12. Okey, jadi dalam masa tu berapa buah buku awak dah baca?
1: 20.
0: 20.
1: Lepas tu keesokan harinya saya akan sambung di perpustakaan cawangan Kuala Perlis. Lagi 10.
0: Lagi 10. Oh, jadi dalam masa satu hari berapa buah buku target baca tu?
1: 30.
0: 30. Kalau Jagish pula, how many books in a day?
4: When one day I will do about 10 books or 20 books.
0: 10 books or 20 books?
4: Yes.
0: Macam mana awak balance kan masa awak baca buku, masa mana awak nak catik nilam, masa selepas, mana awak nak main? Ha.
1: Selepas balik daripada sekolah, tepat pada jam 2 petang saya akan pergi ke perpustakaan awam cawangan Kuala Perlis. Kemudian saya akan mengisi 10 buah buku dalam ais nilam. Dan saya akan membaca buku selepas mengisi ais nilam tersebut.
0: I see. Macam tu. Siapa yang tolong susun jadual ni? Mak ayah ke? Ataupun Ryan sendiri yang rasa, okay, kejap lagi nak buat ni. Ke tu mana?
1: Ada sikit mak ayah, ada sikit saya.
0: Ya. Yeah. Macam mana dengan Jagesh? Sama juga ke?
4: Yes.
0: How you manage your time?
4: I manage my time by myself. My mom also will help me a little bit.
0: Oh.
4: Yeah.
0: Okay, alright, well, macam tu. Okay, kalau membaca ni kan, selalunya kan macam Ryan. Ryan suka baca buku waktu mana, pagi ke, petang ke, malam ke, macam mana?
1: Petang.
0: Petang? Kenapa petang?
1: Sebab dia macam tak sibuk sangat.
0: Ya, yeah. Waktu awak nak main bola pun waktu petang juga?
1: Saya main bola dalam ke 5:30 gitu.
0: Oh, maknanya awak peruntukkan berapa lama untuk baca buku? 1 jam?
1: 2 jam setengah.
0: 2 jam setengah. Macam tu. Kalau macam Ryan Jagesh, waktu mana your favourite time nak baca buku?
4: I would say about 4 o'clock.
0: 4 o'clock?
4: Yes.
0: Why?
4: Because after I come back, I go to squash. And then I have to study. Then I read books. Then at 5 o'clock I go play football and go fishing.
0: Oh, best lah kan? Comel lah awak berdua ni. Awak berapa beradik?
1: Saya 3 orang adik-beradik dan saya merupakan anak sulung.
0: Anak sulung? You? How many siblings?
4: I'm an only child.
0: Oh, that's why you're so cute. Okay, alright. Patutlah dia suka fishing, dia suka membaca. Macam tu, nanti cerita-cerita nak jadi apa?
1: Saya ingin menjadi seorang guru, insan pendidik yang menerangi masa depan anak-anak bangsa.
0: Masya Allah. Jadi awak nak ajar subjek apa tu? Bahasa Melayu ke?
1: Sejarah. PJPK. Dan pendidikan Islam.
0: Oh, itu subjek kegemaran awak ke?
1: Ya.
0: Dekat sekolah?
1: Dengan satu lagi, matematik.
0: Matematik? Okay, apa pula your ambitions besar nanti?
4: My ambition is to become a lawyer.
0: A lawyer? Saya nampak macam lawyer betul sekarang ni. Kenapa nak jadi lawyer?
4: Because I am in the debate team and I know how to argue very well.
0: Oh, you masuk debate?
4: Ya.
0: Oh, dengan dekat sekolah?
4: Yes.
0: Pernah masuk pertandingan?
2: Yes, next week, friendly with Melaka.
0: Wow, how to argue? Cara dia dengan cara yang baik.
2: You have to argue. First, you have to take the points. Hmm? And then you have to like deny or accept about the topic.
0: Yeah.
2: I am in the opposition team, so we have to deny.
0: Ah. Yes. So next week, apa topiknya?
2: Don't know yet, but Sir akan bagi. Sir will give, yes.
0: Oh, so apa-apa topik pun, you just take it lah.
2: Yeah, just take it. Yes.
0: Okay. Alright, kalau macam Ryan pula, pernah masuk pertandingan apa-apa sebelum ni?
1: Pidato.
0: Pidato? Oh, pidato dekat mana tu? Tentang apa?
1: Saya pernah pergi peringkat kebangsaan pada negeri Johor.
0: Oh, negeri Johor pada tahun?
1: 2025.
0: Jadi macam mana? Dapat tempat dan sebagainya? Masih belum. Ada lagi kan nanti. Jadi apa pengalaman awak dapat berpidato tu? Apa cabaran yang awak tak boleh lupa?
1: Cabaran yang saya tak boleh lupa, menghafal teks untuk spontan.
0: Oh, untuk spontan tu kan. Seorang je lah pidato kan?
1: Ya.
0: Seorang je. So lepas ni ada lagi ke pertandingan-pertandingan yang awak bakal masuk?
1: Ada.
0: Ya, yeah, apa tu?
1: Badminton.
0: Oh, masuk sukan pun ada juga. Oh, dia ni bukan Malaysia biasa ya. Okay, kalau tadi Ryan cakap dia susah nak hafal, untuk memorize kan, nak deep, nak bercakap dia hadapan. Kalau macam Jagesh, apa yang the most challenging part?
2: The most challenging part is I have to balance my studies, squash and the Nilang competition. Where especially during the exam, so I have to focus on those four things, and I have to spare my time to focus on Nilam and my studies.
0: Okay, very good lah you all. Kita nak berehat seketika, boleh tak?
1: Boleh.
0: Boleh tak sebut tagline cumi-cumi serlahkan bakatku? Boleh?
1: Boleh.
0: Okay, I sebut cumi-cumi, you sebut serlahkan bakatku. Ready? 3-4 cumi-cumi
1: serlahkan bakatku.
0: Yeay, berehat seketika, terus tinggalkan Polis FM. Ini dia Yana de Matcha Zuga.

0: kenapa awak nak jadi dia?
1: I want to be a brave character, a honest character, a truthful character, and of course a strong character like Sherlock Holmes.
0: Mm. Why?
1: Because I don't like to lie. Mm. I like to tell the truth, and I just want to be a good character so I can advise what to do to my future generation.
0: Nampak tak? Jadi secara Jagesh cakap, memang apa yang dia baca membentuk Jagesh yang sekarang. So congratulations to you. Keep it up. Teruskan membaca. Kalau macam Ryan pula, apa tips awak nak berikan kepada rakan-rakan ni untuk rajin membaca?
2: Saya akan menggalakkan mereka untuk membaca bersama-sama saya.
0: Mm-hmm.
2: Dan saya akan mengatakan bahawa membaca dapat menambah ilmu pengetahuan di samping adanya ilustrasi yang menarik untuk dibaca.
0: Okay. Jadi kita nak tanya lagi satu lah dekat Ryan dan juga dekat Jagesh. Kalau tadi ni Jagesh cakap membaca ni boleh bantu luaskan imajinasi kan, nak belajar dan sebagainya. Okay, jadi sebenarnya adakah membaca ni boleh ubah cara fikiran? Cara fikiran seseorang untuk berfikir dengan lebih positif. Kalau bagi Jagesh, adakah buku boleh membantu untuk membentuk our thinking, fikiran
1: yes.
0: kita?
1: Yes, because when you're reading, mm-hmm. you can improve your vocabulary, your grammar,
0: mm-hmm.
1: and the most important thing, you can explore new stories,
0: mm-hmm.
1: and you can just imagine how would you be if you're inside that story. So yes, if you read books, you can get positive things in your mind.
0: Yeah. Jadi anda ini adalah mutiara kepada negeri Perlis, mutiara kepada sekolah, mutiara kepada mak ayah awak berdua. Jadi keep it up, terus menyampaikan message yang positif kepada semua rakan-rakan dekat luar sana. Okay. Jadi nampaknya sampai di sini sahaja untuk kita terus mendengarkan untuk rancangan Cumi-Cumi. Serlahkan
2: Bakatku.
0: Sampai kita berjumpa lagi semua. Terus dengarkan hanya di Polis FM. Serasi dengan
3: Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku. Cumi.

Mestilah cik dengar dia boleh.

Polis FM Surah Asyik dengan 11.47 minit pagi. Terima kasih juga anda yang tengah-dengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Kita dah pun menghampiri ke pukul 12.30 hari. Kejap saja lagi untuk dengarkan ringkas 12.30 hari menerusi Nasional FM. Terima kasih untuk anda yang tengah-dengarkan Polis FM. Dan tadi kita dah pun ikuti cumi-cumi untuk adik-adik yang berbakat yang nak sertai bersama dengan Kak Tika dalam rancangan cumi-cumi. Adik-adik boleh hantarkan video adik-adik dengan tag kami di TikTok Polis FM. Ataupun boleh juga hantarkan menerusi WhatsApp konti 017-454-1688. Terus dengarkan Polis FM.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Pernah ada hampa terlena dalam kereta, time engine tengah hidup dan aircon tengah pasang?
1: Takkan tak pernah. Mestilah pernah. Dah penat kan? Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan engine hidup. Bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
0: Karbon apa dia?
1: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
2: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas. Sampai otak pun tak cukup oksigen.
0: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
1: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pingsan.
2: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sedar langsung.
0: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
1: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
2: Dah nak ambil risiko, keselamatan hampa lebih penting.
0: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
1: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
2: saya Hazim,
0: saya Awal
1: dari STEM Sira SMK Site Sira Judin,
3: juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.
4: Kami orang Perlis. Kami kalau nak pergi beli ikan ke, sayur ke, kami tak pergi pasar. Kami pinat. Empo pergi mana?
5: Sini. Hampa tahu dah, orang Perlis duk panggil pasar pagi tu sebagai nat. Nat no, bukan kacang. Nat ni selalunya buka waktu pagi je. Ada yang buka hari-hari, ada yang mingguan. Macam-macam jual dekat nat. Sayur ke, ikan ke, barang harian pun kadang-kadang ada dekat nat tu. Hampa kalau main Perlis, jangan heran pula dia berpindah.
6: Eh, no.
7: Eh, no.
8: Eh, no.
9: Eh, no.
5: Norat anak Perlis.

Asal tu jurang saji. Kembali lagi 12.18 minit tengah hari. Assalamualaikum. Yang baru duk dengar Perali FM tu, terima kasih. Jangan duk kali no. Ada bersama dengan saya, Hatika Nordin, untuk pagi Ahad. Tak pagi dah. Dah tengah hari. Yalah, saya teman anda daripada pagi tadi tau. 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Sekarang dah pun 12.18 minit tengah hari. Untuk edisi Ahad 7 Jun 2026. Bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tengah hari ni cuaca pun cantik kan. Ada yang tengah mencari kari kepala ikan lo. Oh kan, saya pun duk cari kari kepala ikan entah mana ni. Tapi sambil-sambil cari tu, saya terjumpa satu resepi yang menarik ni. Saya nak kongsikan untuk anda. Kalau kari kepala ikan kan, ada ikan nyok-nyok. Tapi hak ni saya nak kongsikan kari kepala ikan kerapu yang dimasak style kampung gitu. Ah, yang bestnya kalau ada 3 ketul kepala ikan ni yang saya besar dan segar, lagi sedap dimakan dengan nasi panas, timun dan juga sambal belacan. Bahan-bahannya macam tadi saya sebutkan, 3 ketul kepala ikan kerapu, 8 ulas bawang merah kecil yang dimayang, 3 biji cili merah belah tengah, batu potong 2, 1 sudu teh halbah campur, 3 tangkai daun kari, 5 sudu makan rempah kari ikan, 2 sudu makan serbuk cili, 1 biji tomato potong kasar, 10 batang sayur bendi ataupun apa tu, kacang lendiang lah, setengah cawan minyak masak, setengah cawan ayam asam jawa dan 100 ml santan kotak. Bahan tu tumbuk halus tau. 5 ulas bawang putih dengan 2 inci halia tu hampa tumbuk halus-halus. Kemudian cara dia pula, 3 ketui besar ikan kapu ni, belah 2, alam-alam masak, bolehlah anda bagi dekat dekat orang yang tersayang, kan, bagi dekat pok mentua ke, mak mentua ke, tambah-tambah dia makan kan, sedap. Tak ingat dekat menantu, selalu menantu tak boleh tengok mak mentua. Tapi ni kena sedap, tak tengok menantu dah sedap sangat kan. Tapi nak tambah kena tengok jugalah. Sekejap lagi kita sambung untuk masak kari kepala ikan k-

0: idamanku. Kalau satu ikan kerapu, gulai kari kepala ikan cukup ke? Cukup ke tu? Dia berkata jenuh merebut. Duk saya mempastikan kerapu pun saya pun ni. Sebab sekarang kita dah pun di...
1: Masa untuk tudung saji.
0: Ya, betul. Kita di tudung saji sekarang ini. Sedang menjamu selera sama dekat rumah ke ataupun yang mungkin sedang dengarkan Plus FM di gerai-gerai sekarang ni. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Ya, tadi duk cakap pasal mak mentua dengan pok mentua tak beralih tengok menantu sebab sedap sangat kari kepala ikan kerapu yang menantu buat tu. Jadi saya nak kongsikan lagi caranya bancuh dengan sedikit air 5 sudu makan rempah kari ikan dengan 2 sudu makan serbuk cili tu. Kemudian sebelum minyak tu panas, masukkan dulu halba campur. Jangan masukkan masa minyak tengah panas pula tau. Sebab apa? Nanti dia meletup pum. Halba dalam kuali tu. Kan? Bila minyak dah panas tu, masukkanlah bawang merah yang telah dipotong mayang. Tumis sehingga bawang merah tu jadi layu. Bila bawang merah sudah layu, masukkan cili potong dan paste bawang putih dan halia tu. Lepas tu kacau sebati. Kemudian lepas tu barulah masukkan tomato yang telah dipotong kasar. Masukkan daun kari, kacau sebati sehingga tomato tu jadi layu. Masukkan bancuhan rempah tu, kacau sampai rempah tu pecah minyak. Kena rajin kacau tau. Kacau rempah tak banyak kacau orang. Kacau tu sampai takut rempah tu jadi hangit. Kemudian masukkan air lebihan rempah yang ada dekat bangkuk tu. Tumis rempah tu sampai pecah minyak. Tambah setengah cawan air. Kacau lagi sehingga rempah tu masuk. Bila dapat kering kan, tambahlah sikit air. Kacau lagi. Bolehlah buat 2-3 kali bagi rempah tu betul-betul masuk elok. Kalau rempah tak masuk elok kan, nanti kari tu tak sedap. Okay, bila rempah tu dah betul-betul masuk elok, barulah masukkan air asam jawa sikit dulu. Kemudian kalau kurang masam, bolehlah tambah. Kemudian lepas tu tambahlah secawan ataupun 2 cawan air mengikut sukatan ikan yang dimasak. Ada tu, masukkan kepala ikan yang telah dicuci bersih tadi tu. Biarkan sehingga kari mereneh dan ikan masak. Masukkan kari kepala ikan tu dengan bismillah, masak with iman gitu kan. Bila kari dah mula mereneh tu, masukkan pula sedikit santan. Jangan buat banyak sangat, nanti tak sedap kan, pekat sangat. Kalau macam tika letak 100 ml je ataupun separuh kotak je. Kemudian perasakan dengan garam secukupnya. Kalau kurang masam, boleh tambah lagi air asam. Kalau rasa nak tambah gula sikit, bolehlah tambah sikit untuk seimbangkan rasanya. Akhir sekali, masukkan kacang bendi dalam sepenik macam tu. Lepas tu bolehlah tutup api. Lepas tu bolehlah hidang dalam pinggan. Jamu pok untung, mak untung makan. Sedap kan? Terima kasih yang kongsikan di ruangan WhatsApp 0174541888 Kak Abik. Kita hari ni dah mood dah sampai ke laut dah Tika. Nak makan apa pun tak tahu. Jadi terjadilah nasi panas. Lepas tu sambal paru apek dengan ayam goreng tepung. Terima kasih kongsikan dengan saya hari ini. Sedapnya. Tak lupa juga pendengar sedikit seterusnya Mak Cak ni. Hari ini buat masak lemak buah petua dengan soun, daun peraya, petai goreng, ikan, sambal belacan, ulam, pucuk, letup, tup. Apa dengan sambal hijau petai? Dengan ikan bilis. Hak tu lah Tika. Resepi macam tengah hari ni buat sambal belacan bagi pedas piau punya. Cabai burung lah katakan. Sedapnya. Selamat menjamu selera. Semua nak hak pedas-pedas kan. Sebab apa ya? Sebab kalau makan pedas-pedas ni dia lagi puas tau. Kan? Biar pedas di mulut. Kan? Kalau pedas di perut, seriau lah. Kan? Saya risau sikit kalau pedas kat perut ni. Sebab dia kalau orang yang perutnya sensitif lah kan. Tapi apapun, pilihannya di atas anda. Jadi selamat menjamu selera yang tengah dengar Plus FM ni. Semoga hari anda hari ini berjalan lancar. Dengan hidangan tengah hari anda pun menggembirakan anda. Kan kalau perut rap, kita pun seronok. Betul tak? Okay. Duk sembang pasal kari kepala ikan tiba-tiba lapak nasi minyak pula dah. Nak kena masak nasi minyak pula lah gaya ini kan. Dengarkan ini menunggu nasi minyak. Ujur Rashid dan juga Hil Amir. Pada Safam, Surah

0: bersamalah kita di Boraja Uji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Hai semua! Ni UAM ni!

Kau, bila kita senyum kan, kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, kita senyum. Lepas tu, kita pun rasa bahagia. Ha-ha, senyum ni pula membuatkan kita kelihatan lebih menarik. Ha, cuba tengok cermin. Ha, lepas tu senyum. Ha, comelnya tak stres pun. Lepas tu, senyuman ni boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Boring juga kan? Kalau ada rakan sekerja kita muka macam aja, orang pun lari. Senyumlah selalu. Oh, kalau tak ada duit kan nak sedekah, sedekahlah dengan senyuman.

0: Perlis Faham Serasi dengan ke. Hari ini di Segak saya nak kongsikan untuk anda. Apa berlaku pada tubuh bila sesat dalam hutan? Sekarang ini memang tengah tular mengenai Jaslinda yang baru saja ditemui semalam. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat dari apa yang kita lihat daripada sudut fizikal Jaslinda, beliau nampak masih lagi orang kata apa, kuat dan kental dalam untuk menempuhi 14 hari sesat di dalam hutan. Masya Allah. Jadi sebenarnya 15 hari tanpa makanan, air bersih dan perlindungan, tanpa semua ini adakah kita mampu untuk harungi sebenarnya? Sebenarnya dalam tubuh badan kita ni 1 hingga 3 hari kita guna simpanan gula, lapar, dahaga dan pening dan mula lemah untuk sukar fokus. Dan untuk hari ketiga hingga hari ketujuh, ia akan bakar lemak dan otot, dehidrasi semakin serius, susah untuk berjalan, air tidak bersih dan risiko cirit-birit. Untuk 7 hingga 15 hari, tenaga semakin susut, keliru dan mula jatuh dan luka kritikal tanpa bantuan. Okey, jadi pastikan ya, pada tahap ini emosi dan pemikiran juga mula terganggu dan mangsa boleh jadi panik dan keliru dan juga hilang arah. Jadi apabila kita lihat dan kita dengar tentang mangsa yang ditemui selepas hilang berhari-hari dalam hutan, jangan bayangkan dia cuma tak makan je. Dia sebenarnya sedang melalui satu peperangan senyap dalam tubuhnya sendiri. Dan bila otot ni semakin lemah, otak ni makin keliru, dan malam tu rasa macam panjang sekali. Bila lah nak siang ni kan, bila dah siang dah fikir nak malam pula kan. Jadi takut yang tak berhenti, akan jadinya overthinking dan harapan yang makin nipis. Okay, jadi bila dah ditemui selamat ni, itu bukan sekadar berita lega, itu adalah bukti betapa luar biasanya tubuh manusia ni mampu untuk bertahan dan betapa besarnya usaha pasukan penyelamat dan betapa berharganya satu lagi peluang untuk hidup. Masya Allah, itulah nikmat yang mana Allah SWT kurniakan buat saudari Jaslinda ini untuk terus bertahan 15 tahun di dalam hutan di Gunung Batu Putih. Masya Allah. Baiklah, saya juga nak kongsikan waktu berhenti bersama di mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu pada pukul 1.20 minit tengah hari.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

RET Vet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari TVET Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, TVET hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama kerjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan TVET kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawang Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi. Leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ.
2: اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وُعِدَهُ.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Ustaz, habaq Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah solat, dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habaq Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz habaq Ustaz.
6: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa, tentang status solat dia tadi tu dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azana, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan tengah-tengah solat, duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
4: Ustaz, habaq saya.

Rosa Bams, Rosie dan Kew, Lucas Rindu Chamrin di Jiwang Karat. Dan tugas saya dah nak sampai ke penghujungnya. Saya Atikah Nordin di hari Ahad anda 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seawal jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Saya teman anda Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi minggu ni lebih sikit kan? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad menemani anda. Jadi terima kasih kerana anda terus menjadikan Perlis FM sebagai pilihan anda, teman anda, sambil anda memandu dan juga sambil anda menjalankan tugasan anda. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya. Dan insyaAllah saya akan bersua anda kembali pada Khamis yang akan datang. Pastinya di segmen Hangat Late 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Selepas ini berteman Kedai Lin dalam Hemo-Hemo 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Sediakan untuk anda pilihan Jiwang Karat. Terus dengar. Cik.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Dasar Gaji Progresif atau DGP merupakan satu usaha kerajaan bagi meningkatkan gaji pekerja selari dengan peningkatan produktiviti. Berdasarkan ucapan belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM200 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan penuh DGP pada tahun 2025. Manfaat tersebut bakal dinikmati oleh 50 ribu pekerja di negara ini. DGP dilaksanakan bagi meningkatkan gaji pekerja secara sistematik sekaligus mendorong ekonomi negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Terdapat 3 ciri asas DGP yang perlu diberi perhatian oleh majikan, iaitu DGP ini bersifat sukarela, yakni mana-mana syarikat yang berminat menyertai DGP boleh mendaftar secara sukarela melalui permohonan dalam talian. DGP juga berteraskan insentif, iaitu syarikat yang memenuhi syarat penyertaan dan menaikkan gaji pekerja layak menerima insentif tunai. Pelaksanaan DGP adalah terkait dengan produktiviti, iaitu kenaikan gaji yang diberi perlu rasa laras dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Majikan yang telah menyertai projek rintis DGP secara automatik layak menyertai pelaksanaan penuh DGP. Insentif berbentuk tunai akan disediakan kepada majikan mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Bagi kumpulan pekerja peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM200 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Bagi kumpulan pekerja bukan peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM300 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Terdapat beberapa manfaat dasar gaji progresif. Kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan produktiviti pekerja, penyediaan program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, peningkatan standard hidup bagi membantu mengurangkan jurang pendapatan, sokongan syarikat melalui penyaluran insentif untuk tempoh 3 tahun, menyokong aspirasi ekonomi madani melalui penstrukturan semula ekonomi dan peningkatan kualiti hidup. Dasar ini bukan sahaja memberi faedah kepada majikan dan pekerja, malah dapat memberi impak yang positif kepada ekosistem pasaran buruh di negara ini melalui peningkatan gaji dan pengagihan pendapatan yang lebih seimbang.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi-hemoi dan selamat petang juga buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus menerus mengekalkan frekuensi 102.9 MHz. Baiklah, terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda sebentar tadi selama 4 jam dalam hangat lead anda bersama dengan Tika Nordin yang dah pun teman anda, dan kita harapkan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan-rakan setugas di bilik MCR dan juga di bahagian pemancar, stesen pemancar kita dalam pastikan juga siaran dalam keadaan baik terus kepada anda. Dan Lin juga sentiasa mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat, baik-baik saja dan dipermudahkan juga dalam segala urusan. Terima kasih rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti yang masih lagi kirimkan di ruangan WhatsApp Konti kita. Ada yang kirimkan nak dengarkan lagu pilihan kan? Itu menandakan anda menyokong Perlis FM. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Dan saat lagi ada lagi perkongsian yang menarik yang Lin nak kongsikan dengan anda, dan untuk pertemuan di hujung minggu kita hari Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi jangan ke mana-mana. Ogi sangat, saya takut hampa semua pakat terlepas. Terus dengar.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

duk kalih lagi. Mau hampa kalih lo ni, hampa akan rugi. Kut sat lagi terlepas perkara yang menarik yang kita nak kongsikan untuk hampa semua. Baiklah kawan-kawan, ada juga tau yang kita dapat feedback daripada luar negeri Perlis ni. Mereka berkongsilah dengan kita. Katanya, kalau sebut je negeri Perlis, fikiran mereka duk terbayang dah. Sawah padi yang menghijau, makanan yang sedap-sedap, pot-pot viral untuk OOT ataupun OOTD itulah. Dan juga suasana kampung yang tenang di sini. Di sini pun jalan clear, mereka kata. Tapi sebenarnya, mereka tak tahu. Di Perlis ni, ada banyak lagi lokasi pelancongan alam semula jadi yang cukup menarik untuk hampa terokai. Antara dia, ada kompleks eko pelancongan Gua Kelam yang mana memang terkenal sangat dah dengan keunikan Gua Batu Kapur dan juga jambatan gantung dia. Bagi pencinta alam semula jadi, hampa boleh pergi terus ke kompleks eko pelancongan Taman Negeri Perlis Wang Kelian pula. Di situ hampa boleh menikmati hutan semula jadi yang kaya dengan flora dan juga fauna. Kalau tiba-tiba rasa teringin pula nak bawa ahli keluarga hampa berkeloh atau menikmati suasana hijau yang mendamaikan tu, jangan risau. Hampa boleh singgah ke kompleks eko pelancongan Sungai Batu Pahat. Di situ ada juga tarikan seperti rimba herba Perlis. Ada Bukit Ayak Resort juga kalau nak rehat. Dan ada juga nakawan glamping. Dan juga ada taman ekorimba Bukit Ayak. Kalau nak cari pemandangan cantik untuk bergambar tu, Allah mudah sangat kawan-kawan. Di sini memang pot clear Pak Hampa. Hampa boleh terus saja ke viewpoint Wang Kelian. Dekat situ panorama memukau untuk semua pengunjung yang sampai ke negeri Perlis. Dan kalau hampa nak jalan-jalan pula ke kampung-kampung yang cantik, ada. Hampa terus saja ke Kuala Perlis. Di situ ada kampung warna-warni. Hampa pun boleh naik jambatan warna-warni yang lebih dikenali dengan nama Jambatan Tuanku Syed Putra. Nampak tak? Banyak tempat yang ada di negeri Perlis ni. Confirm hampa takkan balik saja kalau dah singgah ke negeri Perlis. Jadi bersempena dengan tahun melawat Perlis 2024 hingga 2026 ni, jomlah kita pakat sambut dengan slogan Jom Pakat Mai Perlis ni, yang mana hampa boleh terokok dan menikmati juga keindahan alam di sini. Dan sambil-sambil tu, kita sokonglah industri pelancongan tempatan kita. Jadi banyak lagi yang Lee nak kongsikan dengan anda. Kita layan dulu lagu ni. Sat lagi kita akan sembang rambung lagi apa yang ada di negeri Perlis. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar, nah.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Baiklah, apa lagi yang menarik yang ada di Negeri Perlis ni, Lin? Nah, buat kawan-kawan yang memang meminati sukan ekstrim, jangan risau. Nah, semua ada juga di Negeri Perlis. Kalaulah ada yang kata Perlis ni tenang sangat lah. Oh, sampai tak ada aktiviti lah. So, mereka silap. Dekat sini pun ada yang berjalan di dalam hutan, ada yang rock climbing, panjat tebing batu kapur, teroka gua, yang nak naik ATV pun boleh, berkayak, naik bot pusing tasik, keliling tasik, yang nak masuk ke dalam terowong, tembus terowong pun ada. Kalau nak lagi yang lebih mendebarkan, pinball ada, pickleball pun ada lah di Negeri Perlis ni. Pendek kata, kalau jantung hampa tu memang suka berdegup laju untuk aktiviti mencabar, hampa jangan risau. Perlis pun ada tempat dia tau. Jadi, bersempena dengan tahun melawat Perlis ni, hampa mailah ke negeri kami. Rasai sendiri pengalaman outdoor yang mungkin hampa tak pernah sangka pun ada di negeri kecil kami. Ala getu cerita dia. Baiklah, kita layan dulu lagu ni. Sat lagi kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain pula. Nah, terus dengar. Perlis FM, serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak dengar Pro FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
3: Betul-betul percuma.
4: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
5: Dimana
6: juga
5: bersama
6: 102.9 Perlis
5: FM.
6: Ya, Perlis FM serasi dengan kuat. Tulang ni pun dah membawa kita ke pukul 2.44 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan juga buat semua kawan-kawan yang mungkin sedang bertugas ke waktu ini ke kan. Ataupun berehat ke sambil-sambil nak tunggu minum petang. Terima kasih kerana masih lagi layan Perlis FM serasi denganku. Terima kasih untuk Kak Ani kita di ruangan WhatsApp Konti, katanya Assalamualaikum Lin, selamat petang, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Kak Ani dan semua kawan-kawan. Katanya semoga hari ini dan hari-hari seterusnya Lin baik-baik saja, no? InsyaAllah, amin amin ya Rabbal Alamin. Kita harapkan semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini pun berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat, ceria-ceria hendaknya, ya. Katanya Lin nak dengarkan lagu Hindustan satu boleh lagi, kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama, ya. Dan Kak juga nak tanya, petang Ahad bukan DJ Sazali ke? Ya, betul. Hari ni kita ganti dia, Sat. Ha, dia ada urusan yang perlu diselesaikan di luar. Ha, jadi kita lah yang mengambil alih ganti dia untuk sesi hujung minggu Ahad. Ha, hari ini 7 Jun 2026, bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, jom kita nak layan bersama lagu Hindustan petang ni. Apa nak kata, no?

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Li, tadi aku buang air kecil. Kecil aku bercampur dengan Nana.
1: Sakitlah.
2: Aku rasa kau ada masalah. Kenapa tak pergi klinik?
1: Aku malulah.
2: Apa nak malu? Maklumat peribadi dirahsiakan.
1: Aku mana ada duit?
2: Alah, jangan risau. Rawatan tu percuma.
1: Tu dah bagus. Dekat mana?
2: Di Klinik Kesihatan Kerajaan.
3: Kunjungi Klinik Kesihatan Kerajaan untuk mendapatkan rawatan jika terdapat tanda-tanda berikut. Keluar cecair yang tidak normal dari alat kelamin. Sakit ketika membuang air kecil. Kudis di alat kelamin. Pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
1: dan saya Iqbal
0: di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

4 jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

jangan dua kali lagi kawan-kawan ke mana-mana, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan waktulah ni pun kita dah masuk jam yang kedua dalam slot Hey Moi Hey Moi. Kita enjoy couple memang sempoi. Pertemuan kita di hujung minggu hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Kak Rasma saat kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Lin sihat dan ceria-ceria selalu. Dan Kak Rasma nak minta lagu Ramlah Ram. InsyaAllah, sat lagi kita cubalah nak selitkan hiburan yang mana kawan-kawan kita inginkan. Dan kita selitkan juga info-info ataupun hebahan-hebahan yang bermanfaat dari semasa ke semasa juga. Terima kasih juga untuk Haidar daripada Kampung Cik O'a. Katanya, selamat petang, salam hemoi-hemoi Lin di hari Ahad. Kan, jarang nak dengar suara kita di hari Ahad kan. Tapi hari ini kedengaran. Terima kasih kawan-kawan. Masing-masing pakat tahu dah hari Ahad siapa, hari Sabtu siapa kan. Masing-masing boleh tahu dah jadual DJ-DJ yang bertugas. Kan, tak sangka kita. Kan, terima kasih. Ini pula kiriman daripada rakan kita. Siapa ini? Oh, adik Zulaika kita. Adik Zulaika kita katanya, akak bagi rock sikit petang ni. Mantap kali tu. Maklumlah, sekolah nak buka dah. Lepas ni tak boleh dah, dia kata. Yelah, betul lah juga kan. Pejam celik. Sekolah nak buka balik dah, wahai anak-anak. Kan, jadi lepas ni dah kena, malam ni. Bukan lepas ni, malam ni dah kena tidur awal. Kan, barang-barang sekolah semua dah check ke belum? Baju-baju sekolah dah iron ke belum? Kena prepare lah semua-semua tu kan. Maklumlah, cuti sekolah dah habis ya. Cukup roek takat tu. Jadi ibu-ibu yang berada di rumah ataupun suri rumah tangga akan kembali kepada sifatnya yang sedia kala lah. Tidak lagi menjadi hijau, biru, merah. Betul. Kawan-kawan kita ni pun kan. Ini Manda Zarina kata betul Lin. Tak jadi dah hijau kan. Selalu orang kata mak ku jadi hijau hari cuti. Betul ya tu. Jadi tak hijau pi dah. Alhamdulillah sekolah dah nak buka dan kita harapkan pun anak-anak kita dah prepare, dah bersedia dengan lebih awal, dan kerja-kerja sekolah yang mana dah diberi daripada awal hari tu pun dah siap kan. Maklumlah, kita pun tak mau juga kan ketinggalan perkara-perkara hal-hal sekolah macam tu. Kena juga ambil bab. Okey, ini pula kiriman daripada rakan kita daripada Mawar Berduri Wati. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendengar-pendengar Perlis FM juga sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Buat terutama sekali buat rakan-rakan kita, peniaga-peniaga kecil, ya, premis-premis perniagaan, pos-pos yang kerja di pos-pos kawalan keselamatan, yang orang kata apa, sentiasa menjaga juga ketenteraman, keselamatan kita, yang kawan-kawan juga yang berada di sempadan, kan. Kawan-kawan ni mana lagi? Yang ada di hospital-hospital, di klinik-klinik kesihatan sekalipun, di stesen-stesen minyak pun. Terima kasih layan Perlis FM. Kalau ada orang kata apa, perkara-perkara yang menarik, kongsi-kongsilah dengan kami di Konti ni, di ruangan WhatsApp Konti kami di 017-454-1688. Manalah tahu kan, kalau perkongsian yang anda berikan tu pun memberi manfaat juga buat kawan-kawan pendengar kita yang lain. Yang mana duk bertanya hari ni dia boleh tak hujan ke? Tidak kawan-kawan, dia golden. Hari ni dia panas padunya, panas lit-lit, hangat lit-lit orang kata. Tapi kita relax, maintain. Takkan tidak kan. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar Perlis FM serasi dengan ku.

Kalau nak bersembang jangan sampai temberang lah kawan-kawan kan. Benda boleh cakap jujur. Kenapa kita tidak jujur? Itulah dia. Terima kasih. Rakan-rakan kita semakin rancak di Ruaga Wasik Kunti. Katanya celik mata Lin. Alhamdulillah. Terima kasih buat kawan-kawan. Ini pun ada juga kiriman daripada rakan kita. Katanya nak ucapkan selamat hari lahir buat isteri tercinta Yasmin Hamid. Katanya amboi nama kelia Pak Hang. Kan? Katanya selamat menyambut hari lahir. Moga sentiasa diberkahi, dipanjangkan umur, diberi rezeki yang melimpah ruah insyaAllah, dan memberi kebahagiaan juga buat dunia dan akhirat insyaAllah. Amin amin. Kita pun nak ucapkanlah terima kasih, ucap terima kasih. Kita pun nak ucap jugalah selamat hari lahir buat semua kawan-kawan yang mana menyambut hari lahirnya hari ini. Moga kawan-kawan yang menyambut hari lahir hari ini diberi kesihatan yang baik-baik, sihat, cantik, apa lagi, ceria hendaknya insyaAllah, dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan, dan dimurahkan lagi rezeki berlipat kali ganda insyaAllah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan buat kawan-kawan masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi Lin nak kongsikanlah juga bersama dengan anda mengenai kopi ataupun kafein. Kan? Sikitlah kita akan share sikit apa yang Lin dapat daripada orang kata apa, internet kita pun kita akan kongsikan bersama-sama kan, untuk makluman lah. Dan kalau tadi ni siapa tadi, rakan kita katanya nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram. Sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan untuk hiburan kita. Dan waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 3.24 minit petang kawan-kawan. Ke mana anda di hujung minggu? Cubalah kongsikan dengan kita kan. Manalah tahu itu pun boleh menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan kita yang berada di luar daripada negeri Perlis untuk singgah ke negeri kita.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Tutti Roma.
1: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan Himat Masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Baiklah, untuk perkongsian seterusnya, Lina sentuh sedikit tentang pemakanan, yang mana kita ni kadang-kadang seronok sangat kalau makan belah malam. Sampai tak sedar jam pun dah lewat kadang-kadang tu. Tapi tahu tak kawan-kawan, makan lewat malam secara berlebihan sebenarnya bukan tabiat yang baik tau. Bukan apa, bila kita makan terlalu lewat, badan kita akan susah nak hadam makanan. Lama-lama ianya boleh mengganggu metabolisme tubuh badan kita. Dia juga boleh menaikkan berat badan dan tambah risiko kencing manis. Jadi, jom kita sayang diri kita. Cuba kita jaga waktu makan, dan saranan yang terbaik, cuba kita biasakan makan malam antara pukul 6.30 minit petang hingga ke pukul 8.30 minit malam, supaya badan kita cukup masa untuk rehat dan hadam makanan yang kita dah pun makan. Demi tubuh yang lebih sihat dan juga hati yang lebih tenang. Kerana kesihatan ni lebih indah bila kita menghargai. Jadi terus kekal bersama dengan Perlis FM. Serang.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

takdir kita berbeza kawan-kawan. Saiz kasut kita pun berbeza kan. Tu tak tengok lagi tapak tangan kita. Lagi berbeza kan. Apatah lagi kalau kita dapat tengok jari jemari kita ni, semua kuku tu berlainan kan. Orang kata apa, corak dengan orang lain, dan juga jari-jari kita pun tak sama panjang. Makanya kita kena ketahui semua itu dari ilahi. Terima kasih untuk Pak Ku. Pak Ku bersama kita hari ini di ruangan WhatsApp Konti katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat bertugas dari Pak Ku Kampung Bakau," katanya. Terima kasih Pak Ku, layan Bali FM waktu lah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula nak jawab salam. Ini pula kiriman daripada rakan kita. Dia tak kirimkan nama, cuma kalau tengok ni nama dia ataupun DP dia tu, dia tulis kita semua milik Allah. Yalah, betul lah kan. Tapi itulah, dia tak ada tulis nama. Katanya, "Assalamualaikum, selamat petang Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk yang tiada nama ini. Katanya, "Apa khabar?" InsyaAllah, alhamdulillah, sihat walafiat. Katanya, "Semoga diberi kesihatan yang baik-baik, kesihatan yang sihat," katanya. Terima kasih. Alhamdulillah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dia nak buat ucapan katanya untuk cik suami, supaya hati-hati memandu lori, dan nak minta jugalah lagu Abai Janji. Dia dah, Abai Janji apa tu? Aku boleh kongsi yang kita, Abai ada janji apa, Abai? Kalau Abai lupa nak tunaikan, lebih baik Abai tunaikan, Abai. Bukan tak tahu ke perempuan ni kah? Dia boleh, orang kata apa, dia boleh pusing 360 darjah kalau Abai tak tunai janji. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cubalah ziarkan juga untuk hiburan kita bersama. Ya, maklumlah hujung minggu kan, kadang-kadang kawan-kawan kita ni nak lepak-lepak, nak santai-santai sambil layan lagu-lagu kegemaran. InsyaAllah kita cubalah sebaik yang mungkin lagu-lagu yang mana kawan-kawan pakat minta hantar mai dekat kita tu, ada ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih. Ini kiriman pula daripada adik Sophia kita. Katanya, "Salam hemoh-hemoh kat Lin." Salam hemoh-hemoh, selamat petang juga lah nah Sophia. Sophia nak type apa lagi tu, duduk typing lagi dah. Apa pun, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kru.

Kena nikah dulu, Bel. Lagu tu cerita dia. Terima kasih yang mana request lagu ni. Dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Baiklah, kawan-kawan. Lin juga nak wawarkan kepada anda yang mana UTC Perlis akan ditutup untuk hari kelepasan am pada 17 Jun 2026 yang jatuh pada hari Rabu, iaitu awal Muharram. Jadi, kepada semua kawan-kawan yang mungkin nak melakukan sebarang urusan di pusat transformasi bandar, anda bolehlah uruskan dengan lebih awal ataupun selepas daripada tarikh penutupan sementara 17 Jun 2026 yang jatuh pada hari Rabu, bersempena dengan awal Muharram tu. Okey, banyak lagi yang kita nak kongsikan, kita nak siarkan untuk hiburan kita bersama, dan kita harapkan anda terus menerus mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Ini dia, semua sudahkah anda? Sudahkah? Kan belum lagi. Kita tak tamat lagi ya. Kita banyak lagi untuk anda. Terus dengar.

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Nak kirim lagu?
2: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
1: Sebab pun boleh.
0: Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.
3: La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak di rumah. Satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.
7: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Kiss FM, Zerazi dengan Gu. Limazi lagi di sini teman anda untuk edisi hari Ahad hingga ke pukul 6 petang nanti kawan-kawan. Dan kita masih lagi berada di ruangan ataupun di slot Hemoi. Kita enjoy couple memang sempoi. Terima kasih rakan-rakan yang berkongsikan macam-macam. Ada yang berkongsikan hari ni orang kata apa, aktiviti hari ni. Seperti biasa lah Lin, ini kiriman nanti saat kita baca saat dulu nama siapa ni. Oh, hak ni kiriman dia daripada Kak Haryati kita. Katanya hari ni Lin, esok dah nak sekolah, jadi hari ni terpaksalah bawa anak-anak pusing dulu ronda-ronda bagi beli jiwa katanya. Terima kasih Kak Haryati. Ronda-ronda pun kita harapkan kawan-kawan kita hati-hati masa pemanduan. Parti juga kanan dan kiri kita tu ada kenderaan apa lagi, dan sekiranya kita nak belok ke kanan ataupun nak berhenti ke bahu jalan, kan, nak belok ke kiri sekalipun, pastikan kita memberi signal dengan lebih awal. Bak kata makcik, kita mampu mengubahnya. Bukan apa kita pesan ni, sebab kawan makcik baru-baru ni accident lah kawan-kawan. Itu disebabkan dia follow belakang kenderaan tu, dia boleh tak bagi signal, kan. Sekali nah bercambak pi. Jadi itulah disebabkan kecuaian kita, ada orang kata pengguna jalan raya yang lain pula yang menerima akibat dia. Kita tak maulah jadi lagu tuna. Jadi kita harapkan kawan-kawan yang mendengarkan saat ini semuanya bermentaliti kelas pertama kelas, kan. Terima kasih yang kirim dekat kita. Dia tanya, makan dah ke petang ni? Belum lagi, sat lagi. Baru kita nak jamah sedikit. Jadi apapun, kita harapkan kepada anda semua terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Ada lagi yang kita nak kongsikan, jangan bimbang. Tapi sementara waktu ni Ali nak kongsikan dulu kepada anda semua yang saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan untuk panduan kita bersama ya kawan-kawan, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.45 minit petang, maghrib 7.33 minit malam, dan isyak pula 8.49 minit malam. Untuk solat fardu asar pukul 4.45 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan kita, kan, yang mana bertugas di lapangan, yang mana duduk di orang kata apa, di dalam kenderaan, yang mana bekerja baru masuk ke, yang mana berehat di rumah, kan, atau di mana pun anda berada, dapatlah atur masa dia tu dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jom kita nak siarkan lagu yang rakan-rakan kita minta. Sambil-sambil tu sekejap lagi kita akan selitkan sikit lagi hebahan ataupun info-info yang bermanfaat untuk anda dari semasa ke semasa. Ini dia Teguh untuk anda, hanya di Perlis FM, Serasi denganku.

daripada Search menghiburkan petang kita waktu lah ni. Dan terima kasih untuk Kak Razma. Katanya dia nak tujukan lagu Oh Cinta buat suami yang tersayang. Katanya happy birthday suami. Moga dia panjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sihat selalu hendaknya. Terima kasih juga untuk Kak Razma yang mendengarkan Polis FM di mana jua anda berada. InsyaAllah kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita. Ya. Yeah. Ini dia Cinta daripada Alif Sattar untuk anda. Terus dengar.

0: Wah, cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Minda, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Ha, lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Minda. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Dan sekarang, Lin nak sentuh sedikit isu viral membuang kucing jiran ke tempat lain. Kawan-kawan, anda mungkin rasa perbuatan dengan pindahkan kucing tu pi ke tempat lain tidak menganiaya kucing tu. Betul ya, Dok? Tapi pernah tak kita fikir perasaan kucing tu? Kucing tu kalau dia rasa teraniaya kerana anda memindahkan dia ke kawasan yang lain, pindahkan tempat dia ataupun habitat dia tu pergi ke tempat lain, perbuatan tu sebenarnya tetap berdosa tau. Kucing ni kawan-kawan ialah haiwan yang sangat teritorial. Depa ni tak suka tau berada di tempat baru yang depa memang tak pi sendiri ataupun depa yang tak jelajah sendiri ke tempat tu. Tiba-tiba depa diletakkan di situ, depa tak suka sebenarnya. Dan kucing ni juga mudah mengalami stres dan boleh hilang selera makan. Jadi fikir dak macam mana kucing tu nak pi cari makanan di tempat yang kita letakkan tu, di tempat asing pada dia. Sedangkan sebelum ni dia dah terbiasa diberi makan oleh tuan dia, termasuk juga lah wet food kegemaran dia. Jadi hampa kena tahu tau, kucing jiran ni dia tak tahu pun tu rumah hampa. Okey, tu rumah anda, rumah kawan-kawan. Dok, depa tak tahu pun, depa tak faham. Jadi jangan bermusuh dengan kucing tu. Yang bersalah tu hampa bukan kucing tetapi pemilik dia. Kucing ni dia hanya mengikut naluri dan dia tak faham pun sempadan kawasan ataupun undang-undang yang diletakkan oleh manusia ni. Jadi kalaulah kita sebagai manusia ni ada masalah, selesaikan dengan jiran, bukan selesaikan dengan kucing tu. Kan? Jangan duk pi lepas geram pula pada kucing yang tak berdosa. Depa tak tahu apa-apa kucing ni. Yang depa tahu makan, tidur, berok, tu je lah. Kan? Tapi depa tetap ada perasaan sama macam kita. Jadi kalau hampa kawan-kawan ada masalah tentang kucing jiran ni, bawa-bawa lah berbincang dengan cara yang baik. Okey? Benda boleh bincang. Jadi kita bincang. Kan? Pilih empathy tetapi bukan benci. Binatang ataupun haiwan ni tidak bersalah sebab mereka tak tahu pun, mereka tak faham pun. Kan kita marah ke, yang mereka tahu kadang-kadang mereka rasa tergugat, mereka takut. Itu saja. Okey kawan-kawan, banyak lagi lah yang kita nak kongsikan dengan anda dan kita harapkan anda terus ada empathy tapi bukan benci. Okey, relax, terus dengar Polis FM serasi denganku.

0: Okey. Dunia indah cantik berseri. Nak dengar radio?
1: Perlis FM. Tapi
0: dengan ku dengar 18 jam sehari pun boleh.
1: Perlis FM.
0: Dengar sekali pasti nak dengar lagi. Aku jatuh cinta.
1: Perlis FM.
0: Dengar 102.9 sekarang.
1: Perlis FM.
0: Dia bersama Perlis FM.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Nur Azlinda Mat Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. 800 peserta dari pelbagai lapisan masyarakat menyertai Nakawan Rainforest Run Second Edition yang bermula dan berakhir di Taman Eko Rimba Bukit Air, Sempena Nakawan Rainforest Festival 2026. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamal Ulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menyempurnakan pelepasan bagi kategori larian sejauh 6 km. Program ini bertujuan mempromosikan gaya hidup sehat, menggalakkan aktiviti rekreasi berasaskan alam semula jadi serta memperkenalkan khazanah hutan dan ekopelancongan negeri Perlis kepada masyarakat. Penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026 dilihat berjaya memperkukuhkan peranan Perlis sebagai destinasi ekopelancongan yang unik dan berpotensi tinggi di samping meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemuliharaan hutan. Sementara itu, persembahan Sound of Nakawan yang berlangsung di Taman Eko Rimba Bukit Air berjaya menghimpunkan hampir 40 penggiat seni budaya yang terdiri daripada pemuzik, penyanyi dan artis tari. Program anjuran Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Perlis itu turut melibatkan penyertaan kumpulan kesenian jabatan bersama penggiat seni budaya tempatan yang mempromosikan keunikan geobudaya serta warisan seni pentas bertemakan keunikan alam. Antara yang mencuri tumpuan ialah persembahan alunan sitar oleh artis tempatan Amin Arawi, seruling buluh oleh Hafiz Halim dan muzik sape dipersembahkan Nick Fadril dari Sada Borneo. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamal Ulail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid berkenan menghadiri majlis santapan malam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Tuanku Raja Perempuan Perlis yang ke-80 yang berlangsung di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis. Sambutan Hari Keputeraan Baginda ini menjadi simbol kasih, penghargaan dan penghormatan terhadap Tuanku Raja Perempuan Perlis yang sentiasa menzahirkan keprihatinan terhadap kebajikan serta kesejahteraan negeri dan rakyat. Berangkat sama ialah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamal Ulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta puteri-puteri baginda berdua Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamal Ulail dan Hajah Sharifah Farah Ariana Jamal Ulail. Sebagai agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan terus memperluaskan pelaksanaan jualan agro madani melalui rangkaian outlet peruncitan bimbingan Fama iaitu Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segar dan Pasar Tani. Matlamat penganjuran program ini untuk memastikan manfaat pengurangan harga barangan agro makanan dapat dinikmati secara berterusan oleh pengguna. Menurut Pengarah Fama Negeri Perlis Muhammad Anzara Azizan, pelaksanaan program jualan agro madani bagi tempoh Januari sehingga bulan Mei ialah sebanyak 63 kali dengan nilai jualan sebanyak RM77,909 dengan pelibatan 365 orang usahawan dan memberi manfaat kepada hampir RM300,000 orang isi rumah. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Saudara, hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Abang Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yawmal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an arba'i khisalin, 'an 'umrihi fima afnah, wa 'an shababihi fima ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, wa madha 'amila fima 'alim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp 0174545 4168.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ganda menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu mempunyai tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelaman bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut, walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan, kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan Madlin di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program Larian Amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan

0: sett pantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Nawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TLU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

untuk galih lagi ke mana-mana sebab Lee masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Ahad hujung minggu kita 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kawan-kawan, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih lagi bersama dengan Lee di ruangan WhatsApp Konti. Berhemoh-hemoh yang kita, macam-macam topik, macam-macam benda yang kita sembang. Dan kita pun heran juga buat Kak Zarina kita, dia buat miss call lah kawan-kawan. Tapi apa pun kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat hendaknya ya. Dan kita pun dah berada di jam yang keempat dah, jam yang terakhir untuk hemoi-hemoi kita enjoy kapa sempoi. Makna kata 4 jam dah Lin teman anda dan ini adalah jam yang terakhir. Akulah ada lagi yang confuse kan, apa dia kata jam 4 lah ni, tengok-tengok jam pukul 5 untuk slot kami. Lagi tu cerita dia. Dan terima kasih juga untuk Abang Latif kita di ruangan WhatsApp Konti. Kalau tadi kita ada paku, ini ada Abang Latif kita. Katanya petang-petang macam ni elok cuaca kan. Selain daripada mengai, kita harapkan semua kawan-kawan yang menggunakan simpang keluar tu hati-hatilah, parti-parti sama dia kata. Kut segi sondoi orang duk mengai. Betul lah juga kan. Tapi itulah, orang yang mengai tu pun kalau boleh pakailah baju yang cerah sikit bagi orang kelih. Mau pakai color hijau juga sama dengan pokok, sama dengan daun payuh juga. Tapi apapun kita harapkan moga dipermudahkan dalam segala urusan ya. Buat rakan-rakan kita, peniaga-peniaga, kita harapkan juga hari ini membuka ataupun memberi rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Terima kasih untuk abang-abang polis, kakak-kakak polis yang bertugas berkhidmat di kala ini juga. Kita ucapkan selamat petang. Terima kasih kerana masih lagi bertugas menjaga keselamatan rakyat negeri Polih hendaknya kan. Buat kawan-kawan kita yang mungkin berada di dalam kenderaan, ada yang balik kerja, ada yang baru nak masuk kerja, baru nak pergi punch in ke sekalipun, hati-hati dalam perjalanan. Moga anda selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju juga, insyaAllah. Semuanya baik-baik belaka kalau kita, orang kata apa, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Jom kita nak layan dulu lagu yang diminta oleh Abang Latif kita, katanya nak dengarkan lagu Bunga Larangan. Boleh takkanlah tidak kan, mestilah boleh, kita kan kawan. Apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama Kampolis FM, serasi denganku.

0: Johan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Coolest FM. By di frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

Kita nak layan lagu-lagu yang menghiburkan. Lin juga nak selitkan dah sedikit info tentang sistem panggilan kecemasan 999. Anda tahu tak yang sistem panggilan kecemasan 999 kita dah dinaik taraf? Pada mungkin yang terlepas mengenai info tu, ni, mai sini Lin nak habak lagi kat hampa. Yang mana Malaysia law ni menggunakan NG MERS 999, iaitu sistem kecemasan digital baharu hasil kerjasama Telekom Malaysia dan juga Kementerian Komunikasi yang bantu cepatkan masa tindak balas dan susun bantuan dengan lebih cekap di seluruh negara. Tapi jangan risau, nombor yang kita selalu dial 999 tu masih boleh dihubungi seperti biasa. Cuma sekarang ni dah ada pilihan tambahan lah melalui aplikasi Save Me 999. Terutamanya untuk mereka yang kurang upaya ataupun yang tak sempat nak bercakap. Ianya mudah, cepat dan lebih selamat. Jadi buat anda atau hampa semualah, manfaatkanlah teknologi yang ada ni demi keselamatan kita bersama. Jangan pula piduk telefon buat panggilan palsu. Okay, itu tak bagus. Jadi kita harap semoga kita semua ni sentiasa dilindungi dan dijauhkan dari sebarang kecemasan. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Macam mana nak buat matematik ni, Ma? Tolong tunjuk, Ma.
1: Ish, kacau lah. Pergi sana, Mama sibuk ni. Banyak kerja ni, tak nampak ke?
2: Ma, Papa, boleh tolong tiupkan belon ni tak? Along nak main-main.
3: Tolong, tolong. Pergi sana boleh tak? Ha? Tak nampak ke Papa tengah baca paper ni? Pergi kat Mama lah.
1: Eh, Mama sibuk ni. Nak kena siapkan baju ni. Petang nanti orang dah nak ambil. Asyik saya je nak kena buat semua. Masak saya, basuh saya, kemasun saya.
3: Hei, awak ni kira awak ni yang sibuk. Eh, dia boleh tak? Menangis aku tampar kat budak-budak ni. Apa yang budak dapat? Bagilah masa saya nak rehat kejap. Popet, popet, popet dari tadi. Bosan lah duduk dalam family macam ni. Awak dengan anak awak tu sama je.
2: Adik, adik, ya, jomlah. Ikut abang kita keluar dari rumah ni, adik. Adik, jom adik ikut abang.
4: Perbalahan keluarga, masalah kewangan, penderaan emosi akhirnya mengundang derita dan sengsara pada anak-anak. Sayangilah masa depan anak-anak.

siapa yang pakai jaket biru hari ni? Mari kita nak tengok sikit. Banyak yang kat tangan. Aduh, macam-macam pakai kawan-kawan kita ni dekat ruangan Wasik Konti. Semua pakai kata saya kebetulan pakai jaket biru lalin. Amboi. Tapi kan kita nak dedikasikan khas lah lagu Jaket Biru ni untuk abang-abang polis, kan kakak-kakak polis kita yang mana sentiasa berkhidmat untuk negara lah. Tapi untuk kawan-kawan yang di ruangan Wasik Konti yang dengarkan saat ini, kalau anda pakai baju jaket biru, t-shirt biru sekalipun, kita tetap menghargai. Jangan bimbang. jangan kecil hati. Tenang-tenang sahaja. Seperti mana cuaca di negeri Perlis, petang-petang macam ni, dia tenang je kan. Kalau kita dapat tengok di luar tu, angin dia bukan takat sepuih bahasa dah kawan-kawan. Memang tak tahulah nak apa indahnya berada di negeri Perlis ni. Jadi ogilah kawan-kawan yang mana duduk di luar pun negeri Perlis, kalau tak singgah ke negeri Perlis, sangat-sangat ogi. Hampa kena alami sendiri, rasa sendiri macam mana duduk di negeri Perlis. Aman damai, tak ada jam-jam macam kawan kita. Katanya waktu lah tengah mengadap jam ni, nah, biasalah tu kan. Ujung minggu dengan hari kerja biasa, dia kata tak macam tak ada beza. Tak apalah, buatlah gena pun janji selamat sampai ke rumah, insyaAllah. Ini kiriman daripada makcik pula, katanya salam Lin, hari ini makcik tak ada info apa-apalah cuma nak kongsikan. Cuma satu makcik nak minta, macam biasalah lagu Kenangan Indah, insyaAllah sekali makcik kita akan sama-sama dengarkan. Katanya makcik nak ingatkan jugalah buat kawan-kawan, hati-hati di atas jalan raya, berwaspadalah selalu kerana anda mampu mengubahnya. Sungguhlah kan, macam makcik kata kan, macam kita pesan sebelum ni, semua itu telah pun ditetapkan peraturan, macam mana kita nak guna jalan raya kan, macam mana kita nak bersama dengan kawan-kawan kita yang lain di atas jalan raya. Dan ingat, jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Ini dia Kenangan Indah untuk makcik dan kawan-kawan.

terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Ya, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi dengan

0: Ramai sudah bersama 102.9 Perlis FM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Osman.
5: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi.
5: Serasi denganku.

Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoh-hemoh kita enjoy kapa memang semboy. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12.30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Alkma Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang setia mendengarkan Perlis FM. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Ahad hari ini, dah pun 7 Jun 2026, bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Syed Musyafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Dah pun 6-7 minit petang. Jadi terima kasih buat semua yang terus setialah, tak kira di mana jua anda berada maupun yang mendengarkan Perlis FM ni di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Terima kasih juga kita ucapkan buat rakan setugas tadi, Lin, yang bersama dengan anda untuk ruangan hemoi-hemoi pertemuan kita hari ini kan. Apapun, saya bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas, Encik Khairul kita dan juga Puan Zahara kita, yang akan bersama dengan saya sampai pukul 12 tengah malam lagi. Jadi apapun, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja, santai-santai semuanya, untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, sambil-sambil kita layan lagu yang dah pun disusun buat pertemuan kita hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak terus buka tirai jam yang pertama, ruangan cerita orang Perlis 6.12. Jangan duduk kali dah. Perlis FM, serasi denganku.

Yang 102.9 MHz Blaze FM, Serasi dengan ku membuka tirai jam yang pertama. Ruangan cerita orang pekali 6.12 untuk pertemuan kita di hujung minggu ni. Iwan dengan lagunya VIP. Dan sekarang ni pun dah 6.12 minit petang. Jadi kita harapkan buat anda semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada, dapat terus kita bersamalah sampai pukul 12. Dan kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Salam hujung minggu juga buat kawan-kawan semua. Mungkin waktu-waktu macam ni ramai yang memilih untuk nak berehat dekat rumah kan, setelah seharian bekerja ke piknuri ke ataupun adalah kerja-kerja yang lain perlu diselesaikan. Jadi waktu petang-petang macam ni sebelum maghrib ni, mungkin dia dah mula untuk nak berehat apa semua kan. Jadi selamat beristirahat. Kita harapkan semua dapat rehat yang secukupnya. Esok pun dah hari Isnin, ada yang dah cuti hari itu, kembali bekerja dah minggu lepas, ataupun ada yang esok baru nak kembali bekerja kan. Yang pastinya cuti sekolah pun dah habis dah. Adik-adik kita yang mana dah kembali ke sekolah esok ni, kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat mereka juga. Dan terima kasih buat semualah sahabat yang sentiasa bersama, yang mendengarkan Police FM ni di atas talian dalam RTM Klik tu kan. Kita harapkan pemilihan anda untuk bersama dengan kami yang memilih Police FM ni untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan anda dan mendapatkan info-info terkini, dapat menghiburkanlah hari anda, yang mana Police FM pun akan terus teman daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam.

Ya, 102.9 MHz Blast FM serasi dengan ku. Anda masih lagi bersama untuk pertemuan kita hari Ahad. Hari ini 7 Jun 2026. Jadi apapun sahaja, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti lagu kenangan lah. Pilihan lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi yang mana yang nak bersama dalam ruangan WhatsApp Blast FM boleh terus hantarkan kiriman ucapan anda di talian 0174541688. Untuk lagu-lagu permintaan tu, kita akan usahakan lah, kalau ada ruang untuk kita selitkan lagu-lagu permintaan anda tu, kita akan cuba selitkan bagi sama-sama lah kita layan, sama-sama kita dengarkan hujung-hujung minggu ni. Jadi yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi ke mana jua yang anda ingin tujukan. Dan insyaAllah sagi lebih kurang dalam pukul 6.25 macam tu, kita akan layan pilihan lagu-lagu kenangan untuk pertemuan hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia Polis FM, serasi denganku.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, betul ke? Betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
2: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk hari ini, kita nak belajar lagi satu peribahasa. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita ikuti. Untuk peribahasa hari ini berbunyi seperti ini. Berlurah di balik pendakian. Ha, jadi apa maksud peribahasa ni? Ha, mungkin sebelum ni anda dah pernah dengar maksud peribahasa ni, tapi bukan peribahasa yang kita gunakan tadi. Maksud peribahasa ni, sesuatu yang terselindung di sebalik perbuatan dan perkataan. Jadi, maksud peribahasa ni lebih kurang ada udang di balik batu. Tapi kali ni kita boleh gunakan berlurah di balik pendakian.
3: Sekarang anda dah tahu.

0: malasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 minit petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, serasi dengan

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mak! Mak! Minta Rifki, Mak! Mak!
2: Duit? Mak mana ada duit, Man?
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak!
2: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam, Mak.
2: Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel. Oh, ha, sekarang ni aku kata aku nak duit. Ha, cepat pergi duit.
2: Allah.
1: Duit.
2: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Tak kira. Kau nampak apa benda ni? Kau nampak?
2: Ya Allah. Ya Allah. Man. Man. Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
1: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
2: Ya Allah.
1: Aku kata cepat pergi duit. Ya, kalau tak, aku bunuh kau.

0: kau buat ni? Apa dah gila ke? Ha? Apa dah gila ke? Kena dada bersangkut sikap mama sendiri. Kenapa abang jadi macam ni, abang? Kenapa?
1: Kerana dada, anda hilang pertimbangan. Kerana dada, anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dada. Pesanan ikhlas daripada kami di

102.9 MHz Plus FM Serasi Denganku. Senja pun dah melabuhkan tirainya dan kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis, yang mana untuk makluman kita bersama akan masuk waktunya pada pukul 7.33 minit malam. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib, dan dalam kesempatan tu kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti lepas azan, kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda terus sampai pukul 12.30 malam nanti. Nanti saya akan kembali untuk terus bersama dalam ruangan cerita Mempalih 6.12. Jangan lupa kali dah. Polis FM, serasi denganku.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Ustaz, bila ada seorang kawan yang hutang dengan kita ni, Ustaz, kemudian dia klaim, dia kata dia bayar dah, aku bayar dah, dia kata. Tapi sebenarnya yang kita ingat, dia tak bayar pun lagi. Jadi macam mana ni, Ustaz?
4: Okey, benda ni sebenarnya ada dibahaskan dalam kitab-kitab para ulama. Okey, situasi yang mereka letakkan begini. A dan B berkaitan, memang telah confirm B ni memang hutang dengan A. Telah ada bayinah, dah ada bukti dah yang B ni memang hutang dengan A. Sama sekarang ni, kalau kita nak tahu orang tu hutang ataupun tak, macam-macam ada. Contoh macam kalau dia transfer, ada bukti lah, history tu, record. Maka dalam kes konteks tersebut, memang confirm B berhutang dengan A sebab ada semua bukti. Kemudian, masalahnya sekarang, B ni dia claim dia dah bayar. Tapi dia gagal kemukakan bukti. Maksudnya bila dia kata dia bayar, dia tak dapat bawa mai bukti pun. A pula kata, eh mana ada, hang tak bayar lagi kat aku. Ha, maka ketika ini ada konflik lah. B kata bayar, A kata tak bayar lagi. Maka para ulama sebutkan di sini perkataan siapa nak diambil dalam kes tersebut. Bila mana B gagal mengumumkan bukti yang dia dah bayar, dan A pula kata, hang mana bayar lagi. Para ulama sebut, fal khawlu khawlu gharimihi. Perkataan yang dia ambil, perkataan pemiutang, iaitu perkataan A tu yang bagi duit tadi tu, yang bagi hutang pada awal-awal tadi. Jadi dalam kes tersebut, kesimpulannya, si B ni dia wajib untuk bayar. Sebab dalam kes ini, dia gagal mengemukakan bukti yang dia telah melakukan pembayaran.
1: Ustaz, haba

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Satu, dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" Baik-baik, insyaAllah saya tengok. "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Boleh 6.12 kembali untuk bersama. Dah pun jam yang ketiga. Sekarang ni pun dah 8.09 minit malam bagi pertemuan kita hari Ahad. Hari ini 7 Jun 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira lah di mana jua anda berada. Harap-harapnya dapat terus teman sampai pukul 12 tengah malam nanti. Pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan bersama, sambil-sambil berkongsikan juga lah info-info dan juga maklumat yang mana kita boleh sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, selamat malam buat semuanya. Kita harapkan apa jua yang anda rancang nak lakukan malam ni, semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kita nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, yang mana tadi tepat jam 7.33 minit malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima serta kita pun berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, terima kasih. Tadi petang kita tak sempat untuk nak bacakan kiriman daripada sahabat kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp ni. Kak Ani katanya, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam Kak Ani kita. Selamat malam dah lah ni. Jadi terima kasih, kita harapkan Kak Ani sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mungkin ada lagu permintaan Kak Ani dengarkan, jadi kita cuba untuk putarkanlah buat hiburan kita bersama malam ni. Tapi lah ni, jom kita layan dulu lagu ni untuk membuka tirai jam yang ketiga. Bukan di sini, so fast. Lalu kali bagaimana dah yang nak bersama lagi dalam ruangan WhatsApp 0174541688. Terus layan Play FM, serasi denganku.

8.15 minit malam, jam yang ketiga, ruangan cerita mempunyai 6.12 malam ini bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih buat Kak Wah, katanya Assalamualaikum. Kak Wah ni duk buka pucuk palah ni, esok nak buat ketupat untuk kawan-kawan lah yang nak mai ke rumah sambil-sambil duk dengar Perkali FM ni. Dan malam ni juga ada buat nasi goreng ikan masin, mai lah makan katanya. Macam mana nak pergi makan Kak Wah, kita duk tengah kerja ni. Jadi apapun, kita harapkan urusan Kak Wah baik-baiklah. Semua semoga dipermudahkan. Ada lagi noh kawan-kawan nak pergi beraya tu, Kak Wah esok ke rumah. Jadi insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa halangan, nanti kita pilih rumah Kak Wah, ajak kawan-kawan yang lain tu. Jadi apapun, terima kasih buat Kak Wah yang sudi bersama, yang sentiasa bersama sebenarnya dalam ruangan WhatsApp Perkali FM ni. Tak kira lah dia duk masak ke, duk pergi kenduri ke, ke mana saja, Kak Wah akan sentiasa bersama dengan kita. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan buat yang lain, teruskan kesetiaan. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang ketiga malam ini. Bukan lagi kita, Nadira, di Perkali FM, serasi denganku.

8.19 minit malam, masih lagi jam yang ketiga untuk ruangan cerita paling 6.12. Jadi apapun, kita harapkan semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah teman daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang ni. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan dan juga info-info yang mana kita sempat untuk kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun buat peniaga-peniaga yang mungkin sambil duduk berniaga tu, tak kira lah apa jual jenis perniagaan anda, perniagaan yang makanan ke, ada juga kedai-kedai gunting rambut apa semua kan, kedai-kedai kereta. Kalau kedai-kedai kereta mungkin tentang waktu macam ni dah tak buka lah kan, tapi kedai-kedai yang masih lagi beroperasi, apa jua jenis perniagaan anda lakukan, kita harapkan dan berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih sambil-sambil duduk berniaga tu, layan Perlis FM di 102.9 MHz ni. Dan kita harapkan pertemuan kita malam ni bakal menjadi pertemuan yang indah saja, pertemuan yang baik-baik dan malam yang sempurnalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam lagi. Dan pastinya saya akan terus teman dan cuba untuk hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Mungkin ada juga yang nak buat lagu-lagu permintaan, kita akan cubalah untuk selit-selit bagi pertemuan kita malam ni. Jadi hantarkan saja ke talian WhatsApp Plus FM, ok, 0174541688. Jangan duk kali pergi mana dah, terus layan, terus setia Plus FM, serasi dengan tu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Jangan duduk kali, nak?

Baik, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.49 minit malam. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan isyak. Dan dalam kesempatan tu kita pun nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu isyak bagi seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apa pun, nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM juga untuk nak ikuti berita utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya di jam yang berikutnya saya akan kembali untuk terus teman anda bagi ruangan cerita orang Perlis 6.12. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Kita jumpa di jam yang keempat nanti. Pastinya yang terbaik buat anda di Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Syiarul Islam.
1: Ayo kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, semoga dalam keadaan ceria-ceria dan semoga dalam keadaan yang Allah redha sentiasa. Hari ini, jom sama-sama kita melihat dan mendengar tentang kisah jiran yang baik. Subhanallah. Seperti mana baginda Nabi menyebutkan An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khairul jiran 'indallahi khairuhum li jarih. Artinya, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran yang terbaik di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita nak jadi jiran yang terbaik. Moga-moga ada kebaikan dan manfaat yang kita sebarkan kepada jiran kita setiap hari. Ha, antaranya, jom sama-sama kita bermotivasi untuk amalkan 4M supaya dapat menjadi jiran yang terbaik. Antara M yang pertama, mengambil tahu. Kita sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling. Sama ada jiran kita memerlukan bantuan atau jiran kita memerlukan nasihat dan sebagainya. Ambil tahu. M yang kedua, membantu apabila susah. Subhanallah. Nak jadi jiran yang baik, nak jadi orang yang terbaik, bak kata Nabi ataupun Nabi sabdakan ini, maka bantulah, membantu dan melihat keperluan jiran kita yang berada di sekeliling. Dan M yang ketiga, memaafkan bila salah. Jiran juga manusia, maka bila mana mereka melakukan kesilapan, lapanglah dada untuk memaafkan. Dan M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Kita juga manusia, berpotensi untuk melakukan kesilapan. Maka M yang keempat, nak menjadi jiran yang baik, M yang keempat, meminta maaf jika tersilap. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita menjadi jiran yang terbaik. Moga-moga jiran inilah nanti juga yang akan menjadi saham akhirat kita, yang akan berpimpin tangan untuk sama-sama masuk syurga Allah. Jom kita menjadi jiran yang baik untuk jiran kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Hari ni kita nak bertanya pasal solat ni lah Ustaz. Tentang doa iftitah ni Ustaz. Apa hukum dia Ustaz? Kita perlu baca ataupun tidak dalam solat kita ni Ustaz?
1: Hukum doa iftitah ni ia sunnah untuk kita baca. Dia sunat dalam solat. Ia bukan rukun. Sekiranya seseorang tersebut dia meninggalkan untuk membaca doa iftitah, solat dia sah. Cuma tidaklah dapat kesempurnaan seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Jadi sebab itu untuk kita ketika mana solat fardu dan solat sunat, disunatkan untuk kita membaca doa iftitah. Kerana ia dilakukan oleh Nabi SAW. Doa iftitah ni ada banyak versi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek pun Allahu Akbar Kabira, Walhamdulillahi Kathira, Wasubahanallahi Bukrata wa Asila. Itu bacaan yang pendek ini mudah untuk kita hafal. Cuma ada solat yang mana tidak disunatkan kita baca doa iftitah. Antaranya adalah solat jenazah. Solat jenazah tak disunatkan kita baca doa iftitah. Tapi kalau solat-solat fardu yang lain macam solat lima waktu, disunatkan kita baca doa iftitah. Adapun kalau solat jenazah ketika tersebut, tidak disunatkan untuk kita membaca doa iftitah ketika itu.
0: Yang terima kasih Ustaz. Satu orang kata apa, penerangan yang sangat-sangat jelas untuk pendengar-pendengar kita tentang hukum doa iftitah ni.
2: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
3: Alamak bos, alamak bos. Minta maaf kat saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
0: Aku pula minta maaf kan kau.
3: Yalah bos, ni banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya beranak pula bos. Minta maaf lah bos.
0: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
4: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

Kurang boleh 6.12 kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Ahad. Hari ini ujung minggu dah pun 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan ni pun dah 9.17 minit malam. Jadi terima kasih buat semua dan tak lupa juga buat Kak Sal tadi katanya Assalamualaikum Syed. Selamat malam dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Sal, selamat malam juga. Dan kita harapkan semuanya masih lagi dalam keadaan yang steady, keadaan yang santai lah untuk terus kita bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi. Dan pastinya untuk jam yang keempat ni kita cuba nak belanja lah kawan-kawan semua dengan pilihan lagu-lagu jiwang macam tu untuk kita layan sama-sama sampai pukul 12 tengah malam. Jadi apapun yang mana yang mungkin tengah duk bertugas tu, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Kita pun tahu buat peminat-peminat bola sepak, bahang Piala Dunia bagi 2026 kian terasa, lebih kurang seminggu lagi Piala Dunia nak bermula.

tapi itulah bila tahun 2026 ni dia banyak sikit masalah daripada segi waktu nak tengok tu. Ha, sebab kebanyakan perlawanan tu ada pukul 5 pagi, pukul 7 pagi. Atau sekali pukul 7 pagi tu waktu-waktu nak pergi kerja kan. Macam mana nak tengok tu? Tapi kalau orang dah kata minat dengan bola ni kan, macam mana punya cara pun dia akan buat sampai jadi juga. Tapi kita harapkan semuanya dapat atur betul-betul lah. Kalau rasa tak boleh nak tengok tu, jangan duk paksa. Tengok sekadar highlight pun jadilah. Nanti final barulah berjaga, okey? Peringkat kumpulan ni kita biar lepas dulu. InsyaAllah, tak silap pun RTM akan siarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Jadi apapun insyaAllah kalau ada info yang kita boleh kongsikan nanti, kita akan terus sampaikan. Ini dia, Cintamu Mekar di Hati. Terus layan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Kulis FM serasi dengan ku. Anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak buat kawan-kawan semua yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Kita ada Baman ni. Katanya, assalamualaikum. Selamat malam, Syed. Selamat bertugas. Kalau ada lagu ekspedisi boh, satu nak layan malam ni. Waalaikumsalam. Selamat malam, Baman. Sagi kita tengok. Kalau dan kita nak selit-selitkan lagu ekspedisi tu, kita akan cuba untuk hiburkan Baman. Dan kita harapkan Baman dapat terus setia sampai pukul 12 tengah malam, Sagi. Nah? Jadi terima kasih juga. Kita ucapkan buat siapa ni, namanya Kak T. Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini bertemankan Perlis FM, tapi sagi pukul 10 lebih dah nak tidur dah. Jadi kita harapkan buat Kak T kita ni mimpi yang indah lah, no? Kut sagi ralik-ralik duk dengar lagu, tiap-tiap terlena dah. Alang-alang tu kita ucapkan selamat malam siap-siap, dan semoga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, no? Jadi esok pun dah hari Isnin dah, kan? Jadi ada kawan-kawan yang nak tidur awal, katanya nak ambil mood positif esok, nak bangun awal apa semua, kan? Itu sebenarnya yang kita perlukan. Mulakan hari anda dengan perkara-perkara yang positif, InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar saja. Jadi terima kasih buat Baman dan juga Kati. Buat yang lain nak hantarkan kiriman ucapan lagi, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, sekejap kita akan cuba untuk bacakan kiriman anda, okay? Jangan dekali dah. Terus layan Blaze FM, serasi dengan kita.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

hiburkan malam anda dengan ruangan cerita memperoleh 6.12. Sebab apa? Sebab banyak yang kita nak kongsikan buat anda sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang dah pun disusun sampai pukul 12 tengah malam. Dan bukan tu saja, Polis FM pun akan cuba untuk kongsikan info-info selain pada di frekuensi 102.9 ni kan. Dalam ruangan social media pun banyak perkongsian yang akan kita kongsikan dari semasa ke semasa. Almaklumlah sekarang ni pun semua benda di hujung jari kita saja kan. Kita nak cari apa-apa yang mungkin mempersoalkan dalam hidup kita ni, ataupun apa-apa persoalan yang kita duk cari selama ni tak jumpa, kita mungkin kita boleh dapat dalam ruangan social media. Kita Google saja kan persoalan-persoalan, nanti keluarlah bot-bot yang akan jawab persoalan kita tu, dan macam-macam lagi. Jadi itulah, semua benda di hujung jari saja. Macam tu jugalah Perlis FM, yang mana anda boleh dapatkan juga maklumat-maklumat terkini, info-info terkini yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram dan juga TikTok untuk nak layan konten-konten yang menarik juga, okay? Jadi jangan lupa untuk kongsikan dengan yang lain, sebab benda tu percuma saja. Tak payah nak bayar apa pun, tak payah nak subscribe apa pun, okay? Terus ke ruangan social media Polis FM. Jadi jom kita nak layan lagi lagu untuk pertemuan kita malam ni. Sekejap kalau ada apa-apa lagi yang kita boleh kongsikan, saya akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Polis FM, serasi dengan ku.

Apa khabar orang pelik? Saya Idris Brown. Anda sedang memandu ke tu? Pastikan sambil memandu tu terus dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Pandu dengan cermat, okey? Terus layan Perlis FM. Jangan duk kalih, nah.

0: Wush.
1: Ryan, ada kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha? Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, pergi buat apa ni? Telefon lah Ryan dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar. Nak ambil gambar pun lagi nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
2: Ah, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
4: Di Radio Malaysia Pulau Jepang.
2: Pastinya terasi. Terasi denganku.
5: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
6: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
7: Pertama, basuh muka dengan air.
6: Alah, make up aku ni macam mana?
7: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
6: Sayang nyawalah.
7: Kedua, dengar muzik yang rancak.
6: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
7: Ketiga, elak memandu berseorangan.
6: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
7: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
6: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Malam hujung minggu anda masih lagi bertemankan saya. Kita pun dah di jam yang kelima bagi ruangan cerita orang paling 6.12. Pejam celik. Macam tu je masa berlalu. Jadi terima kasihlah kita ucapkan buat semua yang terus mendengarkan Polis FM tak kira di mana jua anda berada. Dan kita nak kongsikan yang mana anda bukan saja boleh dengarkan Polis FM ni kan. Di frekuensi 102.9 semata-mata. Anda juga boleh dengarkan di RTM Klik dan juga portal radio RTM yang dah pun berwajah baru sekarang ni. Jadi mudah ni kan sekarang ni kalau kita nak dengar radio, kita nak dengar lagu, kita nak dapatkan maklumat, semuanya kita boleh dapatkan hanya menggunakan telefon pintar kita yang kita bawa pi mana-mana saja kan. Tak ada telefon pintar tu tak boleh nak duduk. Cuba bayangkan satu hari kalau kita tak gunakan telefon pintar tu, banyak sebenarnya benda yang kita boleh buat. Tapi apapun, itulah yang kita nak kongsikan sebenarnya kan. Dalam era sekarang ni, semua benda yang kita nak lakukan semua ada dalam telefon pintar tu. Jadi macam tu juga Perlis FM, yang mana anda boleh layan kat mana-mana sahaja, tapi yang paling penting kena ada internet lah, yang mana nak gunakan RTM Klik dan juga portal radio RTM tu. Okay, jadi insyaAllah kami pun akan terus teman anda 18 jam setiap hari tanpa henti, tanpa malu, tanpa segan. Jadi buat anda semua pun insyaAllah kita akan cuba untuk hiburkan dan juga sampaikan maklumat-maklumat yang sahih dan juga terkini dari semasa ke semasa. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kelima, ruangan Chop 6.12 malam ni. Jangan duduk kali pergi mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi dengan ku.

0: FM. UAM nak tanya ni, pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kang meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
2: Dan saya Iqbal.
1: Di Perlis FM,
2: serasi denganku.
3: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Relais FM 102.9 MHz. Anda masih lagi berteman dengan saya untuk ruangan cerita Wampali 6.12 malam ini. Dan sedikit peringatanlah buat kawan-kawan semua. Ini berkenaan dengan penutupan UTC Perlis bagi bulan Jun ni. Yang mana pada 17 Jun 2026 semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi lah. Makna kata UTC Perlis akan tutup sepanjang hari untuk tarikh 17 Jun 2026 tu bersamaan dengan awal Muharram. Jadi buat kawan-kawan semua, mungkin ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, pilah selain daripada tarikh tu. Satu hari tu saja mereka cuti, no? Hari-hari lain insyaAllah beroperasi macam biasa saja. Jadi itulah peringatan yang kita nak kongsikan buat anda, yang mana yang mungkin tak tahu lagi kita bagi tahu malam ni. Yang dah tahu tu mungkin boleh kongsikan juga, peringat balik kawan-kawan yang lain. Kutlah mereka nak pergi buat IC ke, lesen ke, apa-apa yang melibatkan agensi-agensi di UTC Perlis tu, okay? Jadi insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda, nanti saya akan terus sampaikan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Terus layan.

Kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Kita pun dah nak mengakhiri dah pertemuan kita hari ini. Sekejap ada lagi satu jam untuk saya nak terus teman anda di 102.9 MHz. Tapi sebelum tu, macam biasa, pukul 11 lagi kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam menerusi Nasional FM. Dan nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang nak dengarkan lagu sendu sebelum nak masuk tidur tu kan. Sekejap kita layan sama-sama di jam yang terakhir. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan selamat malam jugalah buat semuanya yang tak kira di mana jua anda berada, yang bertugas ke, yang bekerja ke, yang tengah berehat ke, yang tengah memandu ke, semualah yang tengah mendengarkan FM. Jadi apapun, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Jangan duduk kalih di mana dah sebelum kita ke berita. Jom kita layan lagi lagu, okey? Terus layan Play FM. Semasa dengan Kru.

Dan 102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku. Jadi kita pun dari jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang pukul 6.12 ni pun dah 11.12 minit malam. Untuk pertemuan kita 7 Jun hari ini 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan dan juga apa jua yang anda rancang akan berjalan dengan lancar saja. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali buat semua yang terus setia mendengarkan Plus FM tak kiralah di 102.9 ataupun dalam talian di RTM Click. Untuk pertemuan kita jam yang terakhir ni, ruangan layan sendu menantikan anda. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang mungkin dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita terus buka tirai jam yang terakhir pertemuan kita, ruangan cerita orang pukul 6.12, ruangan layan sendu, terus layan Plus FM serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Click tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plus FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Syamul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan buka ruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nacional FM.
1: Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkub Wah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Benel nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai Roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yoke PS, Yoke PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yoke kita, Abang Yoke kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Cot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala, juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga katanya hello GBH Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini, kita boleh berbual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini, dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton intern, iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia, iaitu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicholas Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifi ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifi atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: musica seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Aura Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusuf.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah, sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu atau keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah. Dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ni antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum salam. Ada juga

menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ini. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbuk bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km/jam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati, dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%. Dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat, dan percaya dengan tawaran tersebut mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaborannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni sedia maklum dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting jangan juga anda pun tekan

0: kira, dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: di hati.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kira lah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Nick Mas, katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai hadir menemani GBH esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Date Red, juga hadir. Ada juga Apu Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, dengarkan Nasional FM, katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita juga, ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Kiranya Kau Mendengar Ketika Ini.

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak boleh lah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Yalah, hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga ini ada sedikit ada perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1 dan kaki tangan perubatan bergegas ke padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Belotot Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Belotot Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga, selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni, macam mana mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas jelah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun pos awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ini dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Skoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay? Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Manusia yang ada ke, masyarakat.

Syed Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu Ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum Tok Guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Ah, tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Ah, kalau zaman sekolah Ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Nah, oh takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu Ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Ha? Orang minum arak buat live. Ha, minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok minta maaf, macam Ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut. Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni. Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah. Tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadihi natasyi'u lila umul fatiha tiga kul alif lam mim dhalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun afdalul zikri. Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah, Ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah Ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah

al-waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kurang hajar lah. Senang nak faham lah. Menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka. Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada, baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? Mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf, aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi, nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat, aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku, sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, somebody dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni.
Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadang-kala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Insyaallah kita membicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, wa tubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahuakbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Nah, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahuakbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap dari segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, bukanlah suatu kebajikan itu kamu menghadap mukamu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu sebenarnya beriman seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada sekalian malaikat, segala kitab dan sekalian nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin, orang yang bermusafir, orang yang meminta-minta, orang yang memerdekakan hamba abdi, orang yang mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan kesakitan dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Dan insyaallah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-Fil, surah yang berada pada nombor 105 dalam Al-Quran, surah Makki, surah yang diturunkan pada fasa Mekah, yang memiliki 5 ayat. Surah ni nama binatang, Al-Fil, gajah. Dalam Al-Quran ada surah lebah, ada surah semut, ada surah labah-labah. Dan insyaAllah kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan gajah yang terdapat pada nama surah ini.

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fil, Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, alam tara maksudnya kamu tak tengok ke, kamu tak lihat ke, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana telah Allah lakukan kepada bi ashabil fil, kepada tentera bergajah. Rupa-rupanya surah Al-Fil ni merujuk kepada tentera bergajah, tentera Abraha lah, maksudnya tentera yang dipimpin oleh Abraha yang mai dari selatan Mekah ni menuju ke Mekah untuk nak meruntuhkan Kaabah. Itu ayat yang pertama. Dan sinonim surah ini, bagaimana pada zaman Nabi, zaman tu dia tak ada tahun macam sekarang ni. Nabi dilahirkan tak ada tahun pertika tu. Ada tahun Masihi, tetapi tahun Hijrah belum ada. Jadi bagaimana tahun Nabi dilahirkan disebut sebagai tahun gajah, sempena dengan nama surah ini. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Maksudnya punya jahat tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha ni mai dari Yaman ni, bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh. Punya tujuan nak merobohkan Kaabah. Apa tujuan dia? Sebab depa cemburu. Ramai orang seluruh dunia ni pi Mekah, pi tawaf dekat Kaabah. Awaklah depa ni tak mai ke Yaman. Soalah hasad dengki lah. Ayat yang ketiga, Allah kata, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah telah menghantarkan kepada mereka tentera bergajah, tayran, burung, ababil yang datang berpasukan. Ayat keempat, Allah kata, tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung yang mai berpasukan ni, tarmihim, lalu burung ni, di kaki burung tu, masing-masing bawa batu, hijarah batu, min sijil, daripada sejenis tanah yang dibakar keras. Batu tu mai daripada neraka sijil. Maksudnya batu pada neraka lah. Bila burung tu lepaskan batu tu kena tentera bergajah. Burung ni besar mana sangat, kecil je. Tetapi nak cerita bagaimana padahnya orang yang cuba nak lawan Tuhan ni, orang cuba nak merobohkan Kaabah ni, Allah hantar burung sahaja untuk musnahkan tentera bergajah. Zaman tu kita kata tentera yang hebat ni hak mana tentera bawa gajah. Tetapi dengan kuasa yang Allah miliki, Allah hantar burung. Tak payah hantar satu bala tentera yang besar, pasukan burung pun dapat mengalahkan tentera bergajah. Ayat yang terakhir, Allah kata, faja'alahum ka'asbim ma'kul. Lalu Allah jadikan mereka, tentera bergajah ni, yang dilepaskan batu daripada burung ababil ni, burung lepas, batu tu kena mereka. Jadi Allah bandingkan semua tentera bergajah tu ka'asfin makul, berkecai, hancur berkecai ni seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Macam mana kita nak bayangkan? Kita tengok daun kayu ulat makan, hancur habis, tinggal ranting. Maksudnya itu perbandingan yang berlaku kepada tentera bergajah yang diketuai oleh Abraha. Apa pengajaran ayat ni? Kita jangan lawan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba, terimalah arahan oleh Allah, sentiasa kita mengabdikan diri kepada Allah, lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mudah-mudahan hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita segini 50 pang, saya kata habis turun. Harga se-Arab Saudi masa itu 50 pang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.50 pang, lebih pada kita. Kita segit 99. Arab Saudi ni pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harubiru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diurus supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengekspor petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pembasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Dr. Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kembali Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnin 8 Jun 2026, 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rain Rohidar, teman anda pagi ni di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik rtm.gov.my. Apa khabar semua? Terima kasih dengar Poly FM. Saat lagi ni saya teman sampai pukul 10, tapi Poly FM ni bersiaran sampai 12 tengah malam nanti. Jadi yang dengar Poly FM pagi ni, anda boleh simpan siap-siap media sosial Perlis FM, okay? Pi saja dekat Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram juga, dan boleh simpan nombor WhatsApp Perlis FM di 0174541688. Pagi ni hujan kat Poly, tempat anda macam mana pagi ni kan? Yang hantar anak pi sekolah pagi ni memulakan tugasan harian sebagai ibu bapa. Masuk kerja dah kot minggu lepas kan. Tengok kasut anak semua sebelum keluar rumah tu. Aku sebelah lain. Please FM sebelah sini.

Boleh saya faham serasi dengan ku. Ia khabar untuk anda pagi ini, okay? Persediaan rapi dari segi fizikal, mental dan kelengkapan peralatan yang sesuai merupakan aspek paling penting bagi memastikan aktiviti pendakian dapat dilakukan dengan selamat. Ini susulan daripada cerita yang kita dengar semenjak dua menjak ni tentang orang yang sesat ketika pendakian ataupun hiking. Ilmu ikhtiar hidup wajib untuk semua hiker-hiker tahu. Ambil bab sebelum naik ke bukit ataupun gunung yang dia nak naik itu kan. Jadi jurulatih aktiviti luar Muhammad Hafiz Nordin, dia habak bakal pendaki perlu menilai kemampuan diri terlebih dahulu sebelum memilih sama ada untuk daki bukit atau gunung, kerana kedua-duanya menuntut tahap kecergasan, kelengkapan dan persediaan yang berbeza. Beliau berkata antara perpanduan panduan asas yang perlu diberi perhatian ialah mengamalkan prinsip leave no trace yang merupakan sebahagian daripada 7 prinsip utama aktiviti dalam hutan digunapakai pada peringkat antarabangsa. Okey, yang pertama dia abang ialah perancangan dan persediaan. Sebelum kita naik bukit dan juga gunung tu, kita dah merancang perjalanan kita nak lalu jalan mana dan juga persediaan-persediaan sebelum kita hiking. Pendaki perlu semak cuaca, menetapkan masa memulakan pendakian, sasaran tiba di puncak serta waktu turun. Bukan kata kita bajet waktu naik saja, waktu turun sekali nak kena bajet kan. Okay, berapa tu ni? Saya pernah bukan kata ni kan, kalau kata bab hiking ni pernah naik siang tu bajet nak turun awal, dia tak turun awal juga kan. Tapi tak apa, berkumpulan kami turun dah, tak apa lah, kira dah kelam juga lah kan, tu nak sibik ramai. Tapi dalam keadaan berjaga-jaga dan juga hati-hati juga tu, bahaya. Jadi perkara pertama ialah perancangan persediaan. Pendaki perlu semak cuaca, tetapkan masa memulakan pendakian, sasaran tiba di puncak dan juga waktu turun. Selain itu, kesihatan, kekuatan mental dan peralatan perlu diberi perhatian kerana ia memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan sepanjang pendakian. Kalau kita tak berapa nak sihat, kita dah naik setengah tu, kita rasa macam tak boleh pi lah ni kan. Kita habang dekat Malim Gunung, orang yang dalam bersama dengan kita tu untuk hantar kita ke bawah. Jangan kita turun seorang-seorang ataupun kita tunggu dekat situ seorang-seorang. Ataupun kawan-kawan semua tu kena korban sikit, kena korban turun sama-sama ke, ataupun fikir macam mana. Tapi jangan tinggal dia seorang-seorang. Itu yang paling penting sekali. Bukan apa, kawan-kawan kadang-kadang dekat bawah tu dia rasa seronok, dia rasa macam okey lah, ramai-ramai boleh pergi kot. Tapi mai setengah, mai dia naik sikit, dia tak boleh pergi lah. Asal ini bukan jalan dia ni, jantung duk pam laju sangat ni kan. Kalau pergi sikit lagi, dia jadi ikut lain. Selamat pula kan. Itu kesihatan perlu ditengok juga faktornya, sebab ia memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan sepanjang pendakian. Itu keselamatan bak jantung kita, belum kira fizikal lagi, tangan lah, kaki.

lah kan, sakit lutut tak tercabut dan sebagainya kan, itu kena ambil kira tu, kasut dan sebagainya. Okey, jadi peralatan-peralatan asas wajib dibawa ialah kit pertolongan cemas, whistle, selimut kecemasan, alat menyalakan api serta pisau atau parang yang boleh digunakan ketika kecemasan dan situasi ikhtiar hidup. Dia bawa beg, bukan kata buah ayat kosong sejak kat belakang tu, bukan bawa tumbler ataupun bawa termos yang boleh tahan ayat sejuk dan juga hangat saja, tapi bawa lah peralatan-peralatan tambahan. Sebagai contoh macam encik ini hebat tau sini, bawa pisau kau. Bawa pisau pun saya lipat tu. Yang alah, yang nak masuk hutan tu kan. Kita bawa lah peralatan-peralatan lebih. Kalau ada modal sikit, beli lighter. Sangit dua ya. Buh dalam beg kan. Dan barang-barang keperluan yang lain. Boleh tanya siapa-siapa yang professional dalam hiking ni. Ataupun peralatan-peralatan yang kita bawa lah untuk naik. Okay. Okay, law ni. Saya nak tengok kat threads kan. Bila ada kejadian orang hilang dan juga sesat dalam hutan ni. Siapa kata gunakan satu teknologi lain pula, teknologi baru lagi. Apa dia? Teknologi ni tak mahal pun. Beli GPS, sistem penentu kedudukan global ataupun tracker tu. Boleh-boleh beli je dekat platform-platform online banyak. Beli tracker tu, letakkan dekat badan anda. Lepas itu link lah dengan seseorang sebelum naik tu. Link dengan anak ke, kalau ada link dengan keluarga ke, kan. Link maksud dia orang tahu kita kat mana kedudukan dia. Maksudnya kita naik tu apa, ada perancangan lah, bukan naik sendiri-sendiri kan. Okey, sebaliknya Muhammad Hafiz berkata pendaki perlu ada pengetahuan asas mengenai navigasi dan kemahiran ikhtiar hidup sebagai langkah persediaan jika berlaku masalah macam kehabisan bateri atau kerosakan elektronik, full kita habis bateri. Yalah, dua tengah tu selfie dan sebagainya kan. Jadi beliau turut mencadangkan pendaki khususnya yang ingin melakukan pendakian lebih mencabar mengikuti kursus berkaitan navigasi dan ikhtiar hidup. Pendaki yang sering melakukan pendakian di kawasan yang melebihi 2,000 meter patut ada sekurang-kurangnya pengetahuan asas navigasi dan ikhtiar hidup. Jadi satu lagi, amalan rakan pendakian ataupun buddy system. Okay, Muhammad Hafiz berkata perkaitan itu penting bagi memastikan peserta sentiasa dipantau dan tak bergerak sendirian. Beliau juga berkata peserta perlu patuh arahan ketua kumpulan dan petugas, itu sweeper, selain elak sikap terlalu yakin atau pentingkan diri sendiri. Jadi dalam satu pasukan ni perlu ada sikap ramah dan saling berkomunikasi dalam kumpulan untuk bantu mewujudkan buddy system secara semula jadi. Saya bagi contoh lagi, rumusan untuk e-akhbar ni, bila kita ada team building ke apa ke, kawan kita tu tak pernah hiking, kita ni selalu duduk hiking. Jangan tinggal kawan yang tak pernah hiking ni kan. Lagi kita rasa, oh kita nak tunjuk kita hebat, kita naik dulu kan. Kita tinggal kawan kita ni. Jangan, kita naik sama-sama, turun sama-sama.

Rolex FM serasi denganku. Okey, ini di Harian Metro pula ni. Bukan seorang namun pasangan ini dikurniakan cahaya mata kembar tau. Kembar ni istimewa sebab kembar ni autistik. Jadi Muhammad Ashraf Zafran dan juga Muhammad Akmal Zafran Azharuddin yang law ni dah berusia 14 tahun. Bagaimanapun Hazarina Ali Aziz yang berusia 43 tahun dan juga suaminya Azharuddin Basiruddin 45 tahun cuba berlapang dada hingga dapat berdamai dengan takdir bagi membesarkan anak yang dianggap anugerah terindah mereka itu. Menceritakan kisahnya, Hazarina yang menetap di Taman Pelangi Semenyih 2 Selangor, dia habang anak kembarnya dilahirkan pramatang itu ketika hamil lebih 7 bulan atau kandungan berusia 30 minggu. Kiranya anak saya lahir itu tak cukup bulan, cuma waktu awal belum tahu lagi depa tu autistik. Tapi boleh nampak cirinya berdasarkan perkembangan anak yang lambat berbanding kakak sulung. Okey. Bagi mendapatkan kepastian, depa pi rujuk dekat Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM tanpa suami sebelum anak disahkan autisme ketika berumur 4 tahun. 4 tahun dia tengok macam tak kena kan, macam mesti lambat sikit anak orang lain dah macam cepat dan boleh bertutur dan sebagainya kan. Tapi dengan tindakan rujukan dia pada HKM tu, dapatlah tahu anak dia itu autistik kan. Jujurnya memang tak boleh nak terima pada awalnya kerana saya pun bukannya terdedah dengan anak autistik. Tambahan, tiada ahli keluarga dan ada anak begitu. Tapi mereka tetap anak saya. Jadi langkah pertama waktu itu adalah usaha dapatkan ahli keluarga dan juga kawan-kawan untuk memberi sokongan kepada dia. Jadi nasib baik tu kata, circle ataupun kitaran kita tu memberikan impak dan juga memberikan semangat kepada akak ni kan. Jadi dia dapatkan kad OKU lah, orang kad orang kurang upaya ketika ditemui di media baru-baru ini. Selepas mendapat nasihat doktor, Hazarina dan suami menghantar anak kembar mereka ke tadika, kemudian ke pusat pemulihan dalam komuniti iaitu PDK Semenyih, seterusnya sekolah rendah aliran program pendidikan khas integrasi PPKI ketika berumur 7 tahun. Tak lewatlah, kira cantik-cantik itu memang masuk darjah 1, hantar anak ke sekolah PPKI. Okay. Bagaimanapun Muhammad Ashraf Zafran, dia ada masalah dan ragam hingga tak dapat diuruskan di sekolah. Jadi kini adiknya Muhammad Akmal Zafran yang bersekolah dalam aliran PPKI di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah Kajang, Selangor. Anak kembar yang pertama iaitu Ashraf, dia tak boleh dengar orang menangis dan menahan provokasi. Jadi agak meragam hingga disyorkan guru untuk diberhentikan. Maksudnya dia tengok orang lain duk bising ke kan, orang lain duk teriak, dia akan suruh diam kan. Tapi dia gemar menghafal dan suka matematik selain menonton cerita komedi, sampai kenal artis serta boleh tahu bila pelawak lahir serta meninggal dunia. Dia pikuk tu pula kan. Adiknya pula suka dan pantang nampak mesin penyedut habuk, vacuum. Kerana bila persekitaran kotor serta bersepah, mulalah dia nak pasang alat itu. Katanya yang bekerja sebagai pembantu tadbir di MPKJ, iaitu Majlis Pembandaran Kajang. Jadi di sebalik kelainan itu, Hazarina bersyukur kerana anak kembarnya sihat dan boleh berjalan dan boleh makan juga minum. Itu yang paling penting sekali bila ada anak autistik ni kan. Yang paling penting sekali adalah jaga dia untuk dia pandai menguruskan diri. Okay. Akademik. Ini yang pertama sekali, uruskan diri dia tu kan. Okay. Makan pula macam mana. Anak autistik ni, mereka suka makan ayam goreng. Cuma anak kembar yang kedua, Akmal, dia tak makan nasi. Okay. Selain itu, tak ada masalah. Setakat ini pula, tak adalah orang sekeliling yang memperlekehkan. Dan bila ada orang nampak ada yang tak kenal dengan anak, saya mohon maaf dan beritahu mereka anak saya autistik. Ini saya boleh jelaskan juga lah. Sebenarnya memang banyak sangat anak-anak yang autistik sekarang ni kan. Bila kita pergi kan, dalam satu compound tu, dalam 10 tu mesti ada satu. Serius kan. Jadi kesedaran kita orang Malaysia ni terhadap anak-anak autistik ni sangat-sangat tinggi. Jadi Hazarina dia sedar tak ada penawar buat anak mereka, cuma berharap kembar istimewanya itu dapat berdikari dan menguruskan diri satu hari nanti. Jadi sebagai seorang ibu, dia tak pernah rasa terbeban kerana sedar perlu menggalas tanggungjawab sebagai ibu kepada 4 cahaya mata termasuk 2 anak istimewanya itu. Benda ini mengajak dia erti kesabaran, walaupun nak diikutkan dia bukanlah seorang
penyabar asalnya. Nampak Allah nak uji lah tu kan. Seorang yang tak sabar, bila ada anak-anak macam ni, kena sabar. Tapi sejak melahirkan Ashraf dan Akmal, semuanya berubah. Yang kena banyak berkorban adalah keluarganya juga. Okey, jadi antara keluarganya yang bersama dengannya adalah kakak dan juga adiknya yang turut sama-sama memberikan perhatian terhadap dua orang anaknya itu. Okey, 7.40 minit pagi, Perlis FM, Surat Sidi denganku.

Perlis FM serasi dengan ku sebelum berita 8 pagi. Ni sukan Antonini ungguli GP Monaco Formula 1 F1. Pelumba berusia 19 tahun Kimi Antonini muncul pemenang termuda dalam sejarah perlumbaan ikonik Formula 1 Grand Prix Monaco. Jadi pendahulu kejuaraan dunia Formula 1, Kimi Antonini meneruskan rentak cemerlang apabila meraih kemenangan kelima berturut-turut selepas menjuarai Grand Prix Monaco yang berlangsung dengan penuh dramatik semalam. Jadi pelumba berusia 19 tahun itu bermula dari petak utama dan selesa mendahului perlumbaan sebelum kelebihan dimilikinya terpadam susulan bendera merah lewat perlumbaan. Jadi perlumbaan dihentikan hampir 40 minit selepas berlaku kerosakan permukaan litar di selekoh terakhir akibat kemenangan membabitkan pelumba Charles Leclerc. Jadi sebaik perlumbaan disambung semula menerusi permulaan estetik, Antonini kekal tenang untuk mempertahankan kedudukan pendahulu dan muncul naik podium sebagai pemenang termuda dalam sejarah perlumbaan ikonik Monaco. Fui, dahsyat dia, muda lagi kan. 5 kali berturut-turut dah selepas GP sebelum-sebelum ini. Jadi untuk GP di Monaco semalam, Kimi Antonini sekali lagi naik podium sebagai juara Grand Prix Monaco yang berlangsung dengan penuh dramatik. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Perlis FM.